0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Rezak Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan 1J menerusi Rezak Pagi edisi 1 Julai 2026 bersamaan dengan 15 Muharram 1447 Hijriah. Baiklah, seketika nanti kita akan berhibur dengan lagu-lagu Kuasa Dua, himpunan lagu-lagu daripada Sweet Child, dan selepas itu kita akan bersama-sama dengan rakan-rakan kita yang berada di Sabah FM, Keningau FM dan juga Sandakan FM menerusi diari sana sini. Kita hiburkan anda terlebih dahulu dengan lagu-lagu Kuasa Dua daripada Sweet Child, Tinggal Sayang Tinggallah Pujaan dan juga Yang Terlarang Itu Godaan di Rentak Pagi.
2: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

Ya, Rata Pagi, Tawau FM, stesen pilihan anda, 8.27 minit pagi ketika ini. Nantikan selepas ni ada diari sana-sini bersama-sama dengan kawan-kawan kita di Sabah FM, Keningau FM dan juga Sandakan FM. Lagu-lagu Kuasa 2 ataupun menghiburkan anda. Tinggal sayang, tinggal pujaan dan juga yang terlarang, itu godaan daripada Sweet Child. Terus kirimkan respon anda pagi ini, jenis ikan yang kamu paling suka dan apa masakan ikan yang jadi favorite kamu. Dan juga dialek kita, sukanya aku makan ikan kerisik masak sambal ni, sedap, versi etnik masing-masing. Okey, saya nantikan daripada anda. Mimi Fly Temberang.

0: Baik, Rafiq, sekarang ini kita bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah untuk mengetahui perkembangan di stesen masing-masing.
1: Ya, untuk hari ini dari sana sini kan. Saat pagi ini kita bersama NY di Senakan FM. Assalamualaikum, selamat pagi NY.
0: Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi. Yeah. Rafiq dan juga Claire.
1: Happy birthday belated.
0: Oh, belated birthday. Happy birthday to you.
1: Okay. Dan pagi
2: terima kasih.
1: Sama-sama. Dan juga pagi ini kita juga Hex ada di Keningau FM.
0: Halo.
3: Yeah, Hex di sini. Halo juga untuk semua.
1: Belum lagi sampai apa-apa kodop di sini nih.
3: Belum.
0: Hari-hari kena tagi.
1: Kena tagi.
0: Again.
1: Okay, di Tau FM kita ada siapa, Ikhle?
0: Mbappe.
4: Bonjour. Saya gembira hari ini.
0: Wow.
4: Saya gembira hari ini.
0: Apa perasaan anda setelah menggolkan dua jaringan hari ini?
4: Okay, saya rasa... Boleh pada si Mbappe cakap bahasa Melayu ya?
0: Boleh. Dia baru je convert pergi Melayu.
4: Aduh.
0: Okay, lawan je. Hari ini kita bermula dengan Keningau FM. Silakan, Hex.
3: Baik, terima kasih, Ikhledi. Satu perkongsian kita kongsikan hari ini dan sedang berlangsung adalah kejohanan bola sepak Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Daerah Keningau bagi umur 15 tahun ke bawah berlangsung di Padang SMK Sub Keningau. Jadi itu satu perkongsian dari Kening FM. Kita ke Sandakan FM bersamamu NY. Silakan.
2: Okey, sanakan ya. Okey, terima kasih Hex. Dari Sakit FM, saya kongsikan dua catatan untuk hari ini. Jadual kempen demam darah untuk hari ini dilaksanakan di Sejati Walk Center Court bermula pukul 8.30 pagi ini hingga ke pukul 1 tengah hari. Dan seterusnya hari ini juga ingin saya kongsikan di mana bermula hari ini 1 Julai 2026 Sakit FM membawakan 4 rancangan baru, iaitu bermula hari ini ada rancangan Tular Ba terbitan rakan setugas Asnita Sulaiman, Goyang Kaki 5 terbitan rakan setugas Iswadiman, Lawan Lagu terbitan DJ Didi dan juga Lagu Berganda bermula pukul 5.20 petang hinggalah ke pukul 6 petang. Itu dia dua catatan dari Sakit FM untuk pagi ini. Dan untuk catatan dari seterusnya bersama dengan 1J di Tawa FM. Silakan 1J.
4: Baik, terima kasih NY di Sandakan FM. Untuk catatan diari dari Tawa, ingin dikongsikan kepada anda berkenaan dengan jadual mingguan kempen derma darah unit perubatan transfusi Hospital Tawau, yang mana hari ini tabung darah Hospital Tawau dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang dan seperti biasa tutup pada waktu rehat iaitu pukul 1 hingga 2 petang. Itu perkongsian dari sana sini dari Tawau. Seterusnya kembali bersama dengan rakan-rakan di Sabah FM, Ikhle dan juga Rafiq ER. Silakan.
1: Baik, terima kasih 1J. Dan di Sabah FM ada satu perkongsian sahaja untuk hari ini bermula pukul 3 petang nanti bertarikh 1 Julai hari ini Rabu dan bertempat di Dewan Saada Wisma Muiz Kota Kinabalu, iaitu seminar pengubatan Islam yang akan disempurnakan oleh yang berbahagia Dato' Awang Juri bin Awang Tahir, pengarah Jahins. Ada satu perkongsian dapat dikongsikan dari Sabah FM pagi ini dalam diari sana sini.
0: Betul. Okey, jadi terima kasih kawan-kawan di Tau FM, 1J alias Mbappe.
4: Ya, terima kasih. Bonjour. Merci. Oi.
0: Keningau FM Hex dan Sandakan FM NY.
3: Terima kasih kembali.
2: Ya, terima kasih.
1: Selamat tugas semuanya.
0: Selamat tugas.
4: Okay,
0: bye.

0: Pagi.
1: Ya, Rota Pagi, Tawau FM, stesen pilihan anda, 8.39 minit pagi sudah ketika ini. Untuk maklumat anda juga, kita sedang bersiaran secara langsung di TikTok Tawau FM. Ada Abang Jali kita, katanya kalau saya suka ikan putih dan ikan merah, biasanya masak sup, goreng dan masak bawang putih, masak kukus pun okey. Itu tajuk respon kita, berkaitan dengan respon kita hari ini ya. Ikan jenis apa yang disuka dan masak apa. Dan kita ingin menyapa juga rakan-rakan kita yang ada di WhatsApp. Mus Cherry ada tadi, katanya mantap lagu Samara, terima kasih. Amir, Abah Aiman, assalamualaikum Tau FM, sudah sarapan ke DJ? Sudah, alhamdulillah. Kemudian ada Pokku, okay, Kelate, katanya pernah dok datang.

0: Datang Kelantan Fair. Kena tak DJ Kelantan? Doi huru hara Kelantan aku. Okey, mal ada juga ikan putih tapi bakar, dia suka dibakar. Okey, Hani Mahani ada juga di TikTok Tawau FM. Ucup Kun, oh, macam kenal ni ya. Siapa lagi tadi yang ada di TikTok? Narisang Pak Sang Pak Duan katanya, apa khabar orang Tawau, rindu kampungku di Tawau. Mi Tauhu satu. Ana Wasini, oi Wasini Wahida. Okay. Umi Rahmat 77. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kita mendengarkan ingin tahu seketika saja lagi, ini saya ingin kongsikan kepada anda, kalau anda bersarapan, okey, sarapan okey, tapi kalau kita tak biasa tinggalkan sarapan tapi kerap tinggalkan sarapan, ia sebenarnya boleh kesan kepada tubuh, tenaga dan juga fokus sepanjang hari ya. Dan paling penting, ramai yang tidak menyedari kesannya kerana ia berlaku secara perlahan-lahan. Yang pertama sekali, kalau anda sering skip sarapan, anda akan cepat letih dan kurang bertenaga. Sebab selepas tidur beberapa jam, tubuh kita perlukan tenaga untuk memulakan aktiviti harian. Kalau tidak bersarapan, paras gula dalam darah boleh menjadi rendah dan anda akan jadi lesu, tidak bermaya dan juga cepat penat. Yang kedua, anda akan sukar fokus dan mudah hilang tumpuan. Okey, bila kita bangun pagi, otak kita perlukan glukosa sebagai sumber tenaga utama dan sarapan itu akan membantu otak kita untuk lebih optimum. Dan kalau anda skip sarapan, anda mudah terlupa, kurang fokus, okey, dan kemudian mudah lapar dan juga berpotensi untuk makan berlebihan. Okey, ramai menyangka skip sarapan boleh bantu kurangkan pengambilan kalori, tetapi anda akan menjadi terlalu lapar menjelang tengah hari. Dan bila tengah hari kita lapar, makin banyak kuantiti kita makan, itu akan menyebabkan berat badan kita pun naik. Okey, mood akan cepat berubah. Ini kadang-kadang orang cakap perempuan lah selalu begini, kalau tak sarapan mesti berubah moodnya. Oh, okey, betul ke tu? Kita tak tahu ya, tapi saya rasa semua pun sama, lelaki pun boleh berubah mood kalau dia tidak sarapan ya. Kerana tahap gula dalam darah terlalu rendah boleh mempengaruhi emosi. Ini berlaku apabila anda tidak bersarapan. Okey, yang kelima, prestasi pekerja atau pembelajaran terjejas. Okey, fokus kurang, otak susah mau berfikir, kita rasa macam lembik kan. Jadi tugasan akan mengambil masa yang lebih lama untuk disiapkan dan produktiviti akan jadi kurang memuaskan. Untuk pelajar pula, susah berfokus dalam kelas. Dan yang keenam, berisiko mengganggu metabolisme. Okey, amalan yang tidak bersarapan secara berterusan boleh mempengaruhi cara badan menggunakan tenaga. Walaupun bukan satu-satunya faktor, tapi tabiat pemakanan tidak teratur boleh memberi kesan kepada metabolisme dalam jangka panjang jika tidak diimbangi dengan gaya hidup sihat. Okey, kalau tidak sempat sarapan, apa yang perlu anda ambil? Okey, antaranya adalah roti gandum bersama telur, oat segera dengan susu dan buah-buahan, yogurt bersama granola, pisang atau apple bersama segenggam kekacang, dan juga sandwich tuna atau ayam yang disediakan lebih awal. Pokoknya di sini adalah Okey, pokoknya adalah anda jangan skip ataupun elak sarapan. Sekurang-kurangnya isi perut sikit untuk anda mulakan kerja, sebelum anda mulakan kerja. Okey, kadang-kadang ada yang pagi-pagi sudah dia semalam dia rebus ataupun dia kukus ataupun steam ikan, jadi itulah sarapan paginya, dia makan dengan roti gandum. Itu pun boleh juga sebab ikan adalah salah satu sumber protein. Dan cakap pasal ikan, okey, katakan kongsikan kepada Wan J, apa ikan favorite kamu, ikan kegemaran kamu, dan masakan jenis ikan yang mana kamu paling suka. Okey, Kak Nur, Assalamualaikum, Happy Conti One katanya. Azlash, bang, tadi aku kena marah Capteris, kenapa tu? Okey, boleh kongsi sikan di WhatsApp 019-490-3838 untuk respon anda. Dan jangan lupa, dialek kita pun ada juga untuk hari ini. Sukanya aku makan ikan kerisik masak sambal ni, sedap. Baik, kita akan dengarkan selepas ni ingin tahu untuk hari ini.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.
2: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
0: pewangi sering digunakan untuk mewujudkan suasana yang segar dan menyenangkan, terutamanya untuk menimbulkan keselesaan dan menghindar bau yang kurang menyenangkan dalam bilik atau kenderaan. Namun demikian, terdapat kajian menunjukkan bahawa tidak semua pewangi selamat kepada manusia. Tahukah anda kebanyakan produk pewangi komersial mengandungi bahan kimia sintetik seperti phthalat, formaldehyde, benzena dan toluena yang berfungsi mengekalkan bau lebih lama serta menutup bau tidak enak. Walaupun ia memberikan aroma yang menenangkan, bahan kimia ini boleh menjejaskan kesihatan apabila dihidu secara berterusan. Menurut sebuah laporan kesihatan, phthalat dikaitkan dengan gangguan hormon dan sistem pernafasan, manakala formaldehyde dan benzena dikenal pasti sebagai bahan karsinogen yang berpotensi meningkatkan risiko kanser jika terdedah dalam jangka masa panjang. Dalam konteks penggunaan di dalam kereta, risiko lebih tinggi akan wujud kerana ruang yang sempit dan tertutup menyebabkan kepekatan bahan kimia meningkat. Sesetengah pewangi kereta boleh merengsakan saluran pernafasan, terutama bagi individu yang menghidap asma atau alahan. Bahan kimia dalam pewangi berpotensi menyebabkan sakit kepala, pening, mata berair serta kesukaran bernafas apabila terhidu dalam tempoh yang lama. Pendedahan berulang boleh menyebabkan kesan kumulatif terhadap tubuh manusia, terutama jika sistem imun atau pernafasan seseorang lemah. Selain kesan fizikal, pewangi sintetik juga boleh menimbulkan reaksi alergi pada kulit dan sistem pernafasan. Oleh yang demikian, walaupun pewangi memberikan keselesaan psikologi, pengguna perlu berhati-hati dengan risiko tersembunyi. Alternatif yang lebih mesra kesihatan seperti penggunaan minyak pati semula jadi atau pengudaraan ruang secara berkala adalah pilihan yang lebih selamat untuk mengurangkan pendedahan kepada bahan kimia berbahaya.
3: Lebih fakta dan informasi menerusi.
2: Ingin tahu?

0: Hai, assalamualaikum. Saya Afiq Syazwan. Jangan lupa dengarkan lagu-lagu Afiq di Tawau FM, pilihan anda.
1: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.

anda. Ya, Tawang FM, stesen pilihan anda. 8.54 minit pagi waktu ini. Nantikan 9 pagi untuk utama 9 pagi dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media. Dan di jam yang terakhir kita akan kongsikan apakah respon-respon daripada rakan pendengar kita berkenaan dengan ikan yang mereka sukai dan masakan ikan yang disukai oleh mereka di WhatsApp dan juga di Facebook. Dan jangan lupa boleh hubungi 089-77-8243. Bersama dengan Dato' Hatan, Memburu Rindu Kembali di jam yang terakhir rentak pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada lagi caj seringgit di ATM. Majlis Pendidikan Negara pacu pembaharuan sistem pendidikan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. FM.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi. Bersama geng Rentak Pagi.
1: Ya geng, Rentak Pagi, Kylie Wan, Jim Bape, solo-solo hari ni. 9.21 minit pagi waktu ini. 9.22 minit pagi sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Selamat kembali bersama dengan kami di Rentak Pagi 1 Julai 2026. Bersama dengan 15 Muharram 1448 48 Hijriah. Baiklah, bagi anda yang tertanya-tanya, barangkali hari ini kita ingin bertanyakan kepada anda ya, untuk topik respon pagi kita. Apakah jenis ikan yang kamu paling suka dan biasanya jenis masakan ikan macam mana yang jadi favorite kamu? Okay, dan juga dialeknya, sukanya aku makan ikan kerisik, masak sambal ni sedap. Saya memang peminat ikan kerisik nombor satu. Okay, ikan kerisik, ikan putih, ikan bawal, itu antara tiga yang paling saya suka. Tapi semalam saya sempat makan ikan basung dan juga kunyah sedikit ikan tongkol. Ikan tongkol ikannya, ikan kayu kalau tidak sedap saya. Okay, bagi yang ada mengalami masalah gaut, okay, ikan-ikan seperti ikan tongkol adalah dilarang oleh doktor kan, tapi boleh makan sikit-sikit, cicah-cicah sikit lah orang kata ya, tapi banyak jenis ikan lain sebenarnya anda boleh makan yang bersisik. Okay, itu adalah yang tidak dilarang bagi mereka yang mengidap gaut lah, tapi bagi anda yang tiada penyakit langsung, makan boleh makan tapi berhati-hati. Apapun, kita ingin kongsikan rakan kita, Nur Jeruk Tawau. Kak Nur, kalau saya suka makan ikan steam, steam ikan merah sama ikan bawal, steam sama sos tiram dan cendawan, ui sedapnya. Sajali kata paling sedap kalau ikan rebus campur dengan kuah sambal kuah asam. Okey, weekend berliur kita pagi-pagi ni kan. Okey, ada juga rakan kita menyapa, Poding Sebati, assalamualaikum dari Sungai Nyamuk, menyapa dari perbatasan dua negara. Mr Bombay ada juga, Luarna, hai Abang Wan katanya. Okey, Oji Senta katanya suka ikan bilis masak tumis pun ikan juga kan, sedap juga. Okey, si Shah Ranzai dia kata suka ikan merah Elias Jenaha. Okey, bikin ikan bukan Elias, saya suka ikan merah atau ikan jenaha, bikin ikan rebus dari ikan goreng, perap kunyit dengan garam, oi sedap katanya. Alright, siapa lagi yang baru join sini? Erin, terima kasih. Timbul ada juga, terima kasih banyak-banyak yang ada di TikTok Tawau FM, Peacemaker. Siapa ni? Aku Wan. Okay, Bang Wan kita, assalamualaikum dari Brunei, masuk katanya. Terima kasih Bang Wan. Tina J. Okay, Fiza Rimbayu pun ada juga. Jun Jabar dia kata ikan patin tempoyak. Okay, ikan patin, ikan sungai. Hari tu sempat merasa juga ikan patin. Rasa dia macam makan ikan apa ya? Saya lupa nama ikan, tapi dia lembut. Bila masak dengan tempoyak dia akan jadi sedap lah. Yang penting anda pandai hilangkan baunya tu kan. Kalau aku Wan dia kata saya suka ikan masak rebus, kunyit, mangga dan ikan bakar di Sabindo. Oi, ikan pari masakan pedas, asam pedas kata CCL si Puat. Okey, itu dari rakan-rakan kita di TikTok. Kalau di WhatsApp kita ada Roslan katanya kalau pasal ikan, Lan paling suka ikan kayu masak santan, dibakar dulu baru disantan. Oi, sampai lupa mantan awek katanya Roslan. Dan sempat jawab kirimkan salam, salam dari perbatasan Malaysia Indonesia, salam untuk Kelaidi di Kampung Haji Matahir, buat Kak Lina dan keluarga, kawan-kawan bekas kerja di kilang, ikut maju, tetap jaga persahabatan, buat Wan J kesihatan, jaga kesihatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Roslan. Aiman dari Taman Ria, kalau saya suka semua jenis ikan, tidak juga cerewet. Biasa kami makan ikan goreng, layu ikan rebus, ikan bakar, letak sambal. Alhamdulillah, terima kasih Wan J. Mungkin dia suka apa-apa jenis ikan, tapi yang penting dimasak tu, ikan goreng ke ikan rebus ke ikan bakar sama juga. Sam Kromox, selamat pagi katanya. Ikan favoritku yang bersisik kecil seperti kerapu, senangin dan juga kurau. Memang padu kalau di steam, kena-kena lagi kepalanya, oi, di bahagian makan bahagian pipi, disedut semua isi-isi ikan tu ya, biji matanya mantul habis. Tapi ikan yang bersisik kecil sejaklah kalau dia katanya. Oh, siap dia kirim lagi ya, gambar Allahyarham Ibrahim pendek pegang ikan besar. Nakal Sam. Makcik Ria dari BSI, dari Politeknik Kota Kinabalu, ikan yang yang paling saya suka ikan merah sedap dimasak kari. Yummy katanya. Bodi je 1J, selamat bertugas. Terima kasih banyak-banyak. Kita nantikan lagi apa respon-respon pasal ikan daripada rawat kawan-kawan kita di TikTok dan juga di WhatsApp. Kita akan berkongsikan kisah selebriti selepas ni menerusi Bisik Selebriti. Beri berdahulu dengan Arah Johari, Bunga di Rancak Pagi.

0: kamu mau tahu Kak artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu Kak tuh. Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik Selebriti.
2: Ya, kita kembali bersama-sama menerusi Bisik Selebriti di Rentak Pagi, 9.31 minit pagi waktu ini. Baik, hari ini kita ingin kongsikan kepada anda berkenaan dengan seorang rakan kita ni yang sedap juga suaranya ya. Dan kalau anda dengar suaranya memang satu level dengan Afgan, penyanyi-penyanyi Indonesia yang lain ya. Beliau adalah Fajar Nor. Okay. Beliau kini muncul dengan album solo berjudul Sementara Selamanya dan mengumumkan bakal menjejakkan kaki ke Malaysia dalam masa terdekat ni lah untuk mempromosikan album tersebut ya. Fajar ataupun nama sebenarnya Fajar Nurdian Syah, 22 tahun berkata dia bakal mengadakan sebuah persembahan secara langsung buat peminatnya di Malaysia. Katanya, terima kasih ya kepada semua peminat di Malaysia yang sentiasa menyokong muzik saya. Sangat teruja. Dia sangat teruja sebenarnya. Akhirnya akan bertemu peminat-peminat di Malaysia buat kali pertama, dan dia juga berharap persembahan album secara langsung ini akan menjadi momen yang istimewa untuk dirinya dan juga semua peminat. Dan beliau juga menyatakan ketidaksabarannya untuk membawakan lagu-lagu daripada album ini secara langsung dan berkongsi pengalaman itu bersama semua peminat di Malaysia ya. Itu kenyataan yang dikeluarkan oleh beliau. Selain itu, Fajar juga berkata album tersebut mengangkat tema gitaran sebuah percintaan yang diinspirasikan daripada kisah dan pengalaman sebenar yang dilaluinya. Dan dia yang juga merupakan naib juara Indonesian Idol musim 13 berkata album tersebut disifatkannya sebagai sebuah karya yang paling pribadi sepanjang perjalanan seninya. Fajar juga menyatakan cabaran terbesar untuk jujur dengan diri sendiri. Okey, dan banyak lagu dalam album ni katanya datang daripada pengalaman dan emosi yang sangat dekat dengan dirinya. Fajar juga berharap setiap lagu bukan saja mewakili kisahnya tetapi juga dapat dirasai oleh sesiapa yang pernah melalui fasa cinta, fasa kehilangan dan juga fasa penyesalan. Dan untuk maklumat anda, album yang mengetengahkan susunan muzik pop balada itu mendapat kerjasama barisan penerbit prolific okay, seperti RC Widianto dan juga Iqbal Siregar. Album Sementara Selamanya yang turut memuatkan lagu-lagu yang lain dan antaranya lagu yang bakal anda dengarkan selepas ini, Tahta Hatiku Pendamping. Kalau anda dengar suaranya ni, dia gemersik jugalah dan sangat-sangat sedap untuk didengar. Dan beliau juga sebenarnya banyak membuat cover di media-media sosial. Dan kini dengan lagu sendiri, album sendiri, kita doakan Fajar moga sukses ya. Dan itu dikongsikan menerusi Bisik Selebriti untuk hari ini.

0: kamu mau tahu Kak artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu Kak tuh. Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik,
1: bisik,
0: bisik, selebriti. Hiburan lagu-lagu terbaik.

Gegar Pagi Tawau FM, stesen pilihan anda adalah 9.39 minit pagi ketika ini. Pasal lagi masih lagi pasal ikan, ya Allah, wanjai. Okey, masih lagi pasal ikan, jenis ikan yang kamu suka dan jenis masakan ikan yang kamu suka. Si Marta Petrus di TikTok, dia kata paling sedap ikan basung masak tausi. Macam mana tu? Masak tauco barangkali, ya. Aku Wan tadi sudah, si Elbuat sudah. FIFA, assalamualaikum, selamat pagi DJ, salam buat Nal di Sempurna. Umi Amina dia kata, salam DJ, saya suka makan ikan basung masa ampap, apalagi kalau 3 hari baru disambal semula. Oh, okey, baik. Tapi kena berhati-hati, ya. Kalau ni makan ikan yang lebih dari 2 hari tu, okey. Hana, menu tetap di rumah kami ikan ampap guna ikan tuna. Oh, okey, mantap, sedap, ya. Eca, saya suka ikan tapi lagi suka kalau orang suka masakan. Ikan memasak apa, Eca?

0: tidak, saya tolong masakkan. Okey, saya upah orang. Tiba. Okey. Siapa ni? Rakan kita Siti Hajar di WhatsApp pula. Assalamualaikum DJ Tawa FM. Selamat pagi, semoga ceria selalu. Kalau saya suka ikan rebus, masak beling, okey. Tunjuk belimbing bani, belimbing tunjuk memang sedap, makan dengan nasi panas. Okey, masak dengan belimbing tunjuk. Oh, okey. Sis Murni, assalamualaikum DJ Wan Jis. Selamat pagi, selamat menjalankan tugas. Kalau sis memang ikan merah dan ikan putih megali, kalau dipanggang makan dengan mangga iris memang sedap. Timbul, okey, terima kasih Bang Timbul ucapan. Salam untuk semua rakan Tau FM, keluarga di Batu 6, untuk Wan Jis juruteknik selama bertugas. Katanya Mami Jun, kalau saya suka ikan merah ikan putih, saya suka masak tiga rasa, kasih banyak nenasnya pasti mantul sedap. Oh, itulah jenis ikan saya suka. Kadang dibakar pun sedap. Tumbukkan buah pala sama lada putih, serai, bawang merah, simpan rasa perasalah dengan garam, kunyit. Okey Wan Jis, selama bertugas, layan Tawau FM. Terima kasih. Aminah Badrun, Makcik Aminah kita, kita dengarkan. Ini untuk dialek.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dialek saya ada dalam dua bahasa, bahasa Tidung dan bahasa Blongan. Dialek Tidungnya, sedungan no dako ngakan kanon kurisi, senubon sambol lamok.
0: Seduban sambol lamok.
1: Mahongnya aku kuman kena stresi, keningke sambol lemoknya.
0: Sambol.
1: Buat DJ Wan Jis, terima kasih. Semoga segala urusan DJ dan keluarga dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
0: Amin. Terima kasih.
1: Baik, kepayong kondangan. Terima kasih suang-suang.
0: Terima kasih suang-suang ya. Lamok no. Lamok no ikan basung. Okey. Itu dari Cik Aminah Badrun ya, Ica. Belajar tu Ica. Okey, kita dengarkan pula Cik Din.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Cik Din.
2: Hari ini Cik Din mau berdelek dalam suku kaum Tidung. Lamok no kanon tulai tenugo sambol. Sekian, terima kasih Wan Jis. Semoga dipermudahkan urusan Wan Jis. Terima kasih Akon.
0: Terima kasih Jang. Okey, baik-baik Konjang. Okey, dia tukar kerisik pergi tulai. Dia maksudnya Cik Din suka tulai. Alright. Salam kenal DJ Azmah Azman. Azmah Azman Masdan. Oh, okey, macam James Masdan punya nama. Ayub, ikan basong masak piri itu. Ayub, cuba explain ikan masak, ikan basung masak piri itu. Apa maksudnya tu piri itu? Okey, di TikTok. Itu tadi di TikTok ya. Kalau di WhatsApp ada lagi Mudin. Assalamualaikum. Ikan baulu sambal tomat merah. Mantap. Cuma ikan baulu ni kan, masalahnya dia banyak tulang tau. Jadi dia kadang-kadang kita mencari ikan baulu tanpa tulang. Okey, tapi bagi mereka yang pakar sudah makan ikan baulu tu, ada tulang pun tak kisah. Okey. Chris, pagi Wan Jis katanya, aka Kylie Wan Jimbape. Apa khabar hari ini? Banyak-banyak ikan, paling Chris suka ikan basong, ikan pari, ikan putih dan banyak lagi, tapi paling suka ikan masin sulit, masak nangka santan bertambah nasi. Oh, dibuatnya katanya. Okey, dialek hari ini kalau dalam bahasa Toraja, kuporai liu kande tu balik krisik di sambalak amoi budak tu sisikna mami liu dikanda. Okey, suka betul makan ikan kerisik masak sambal meskipun banyak sisiknya tapi sedap betul dimakan. Okey, selamat bertugas Jiwan J aka Kylie Wan Jimbape. Jangan lupa sarapan. Terima kasih Chris CCB. Alright, itu antara rakan kita yang ada di WhatsApp. Kita akan kongsikan lagi respon-respon mereka di Tawau FM. Okey, kita akan berhibur bersama-sama dengan lagu daripada Hakim Ilus, Dani Kurama dan juga Rosa Ferry Jans, Sasaing di Rancak Pagi.

0: Lagu Kisah Cinta Kita daripada Hafiz Sui baru saja menghiburkan anda 9.53 minit pagi waktu ini. Baik, Om Chai, dia kata assalamualaikum. Kum apa kum? Kalau saya suka ikan basung tumis pedas, paling sikit pun 3 kali tambah, bilang si Om. Oi, paling sikit ya Om. Kalau paling banyak berapa Om? Okey, terima kasih. Siap kirim gambar lagi ya. Dia pakai baju apa ni? Portugal kah kalau tidak silap? Baju Morocco. Okey, terima kasih. Juga ada baru ada. Assalamualaikum DJ Dewan J, selamat bertugas dan selamat pagi semua yang lain tahu FM pilihan anda. Info cuaca di Tok Manggung pukul 9.30 tadi, bosi-bosi, masih hujan di sana ya. Layan Tau FM, RTM klik di tempat kerja Wan bersama kawan-kawan. Respon pagi ni, jenis ikan apa yang paling disuka? Kalau saya, ikan pari Wan. Pari salai, baru masak balik dengan santan, lentak 3 ulas serai, hamakom, bersipah kata ya. Oi, ikan pari ya. Saya sebenarnya ikan pari saya tak berapa, tapi kalau satu kali makan tu bila ngam rasanya, saya akan makan terus. Itulah kalau saya termakan pari ya. Nisha Elisha, Waalaikumsalam Wan J, salam retak pagi. Respon pagi ni, kalau Nisha, apa jenis ikan Nisha suka? Ikan kecil-kecil lah, paling suka ikan basung, ikan tulai, ikan kayu, ikan bilis basah dan ikan belawis. Suka ikan yang kecil-kecil, baru goreng-garing, cicah dengan lada kicap dan limau kasturi. Sedap katanya. Masakan paling favorite Nisha, ikan goreng, ikan masak kunyit dan ikan panggang. Simple tapi bertambah-tambah nasi. Untuk DJ Wan J, terima kasih, selamat berkonti. Sudah sarapan ke tu? Alhamdulillah sudah. Ikan peritu. Okey, tadi ada kawan kita di TikTok, dia kata ikan basung masak peritu. Peritu tu sebenarnya maksudnya goreng. Okey, si Nisha tolong kasih explain. Tadi ada juga tu kawan kita si Ayub pun, dia bilang basung digoreng. Alright, terima kasih banyak-banyak Nisha. Okey, ada respon juga daripada Nisha.
1: Assalamualaikum DJ Wan J. Okey, dialek nyari macam biasa ni saya kongsikan dalam bahasa Suluk. Insubnya aku megkaun ista kulisi bang ya ajal sambal ini insarap. Buat DJ Wan J, terima kasih dan selamat bertugas TWP, mantap bang.
0: Okey, terima kasih Nisha. Dan dalam bahasa Suluk katanya. Okey. Dan Jumaria Aming ada dialek ya.
2: Aha. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Salam Malaysia Madani. Ra ya di santeni. Hi handsome. Okay, bye-bye. Jumaria Aming dari Tanjung Batu Lopon. Ih, ada ayam lagi. Apa pun nak kongsi dalam bahasa Bugis Bone. Okay, terus kepada bahasa Bonenya. Upu jelade tu mandre balik kerisi di nasu sambala awe dede mas sepoda.
0: Mas sepoda
2: dapat sesuatu gitu. Apapun, layan terus Star FM season pilihan anda.
0: Terima kasih,
2: pilihan
0: Kacu.
2: Saya lah tu. Terima kasih, thank you. Bye-bye, goodbye.
0: Bye-bye, goodbye. Okay, itu daripada Jumari Aming. Daripada Chai, semoga dipermudahkan segala urusan insyaAllah. Katanya ikan uji Rashid. Kalau aku, okay, ikan uji Rashid ya, yang matanya besar tu, warna merah. Kalau tidak siap, kalau kita bakar, kulitnya keras tapi dalamnya lembut. Alright, rakan-rakan kita yang ada di TikTok, Jambe Kombor Jambe, terima kasih banyak-banyak. Okay, itulah Bibi Mia. Assalamualaikum, selamat pagi, salam dari Flores NTT. Makasih ya Mbak Bibi. Apapun, pertemuan kita menerusi rentak pagi sudah sampai ke hujungnya. Sudah, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang bagi respon, anda yang terus berada di TikTok Tawa FM, dan juga teruskan bersama dengan kami untuk mendengarkan dan bersama dengan rakan-rakan kita penyampai yang lain untuk segmen Syok Layan dan juga Ritma Petang 3 hingga 11 pagi hingga 3 petang dan juga 3 petang hingga 7 malam. Apapun, makan makanan yang sihat-sihat dan hati-hati kalau makan ikan tu, jaga-jaga ketulangan. Dan bagi anda yang ada allergic ikan, okey, janganlah paksa-paksa makan ikan ya, takut nanti lain pula, mudarat pula jadinya ya. Apapun, insyaAllah bertemu lagi pada hari dan waktu yang lain menerusi segmen-segmen yang lain. Sebelum berakhir, minta maaf kalau ada yang kurang, lebih minta halalkan. Sampai jumpa lagi, saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Majis untuk anda. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi, bye-bye.

0: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Air mata darah, yang bermaksud menangis dalam jangka waktu yang lama. Bersabarlah. Jika kamu menangis hingga keluar air mata darah sekalipun, ia tidak akan mengembalikan orang yang telah pergi, pujuk ayah kepada adik. Air mata darah.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Tawau FM.

0: Irama Malaysia.
1: Nada Da'wah.

0: X hits another bangsa.
1: Semuanya di Tawa FM.
0: Pilihan anda.
2: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
3: Zah, ada persoalan, bang. Kan baru-baru ni kan aku ada dengar lagu, bang. Niat tu kan, kadang-kadang kalau kita belajar ni kan, belajar bahasa orang, macam bahasa Inggeris kan, kita dengar lagu bahasa Inggeris, so melancarkanlah bahasa kita tu.
4: Sebutan tu lah.
3: Ya, sebutan dia. Kayaknya kan saya tengok lirik dia kan macam lain. Macam ada penghinaan-penghinaan di situ. Penghinaan-penghinaan kepada ialah nabi-nabi.
4: Jadi agama.
3: Ya, agama. Jadi saya pun kadang-kadang macam rasa macam itulah.
4: Jadi kau sudah hafal lah lirik lagu tu.
3: Hafal lah. Saya pun dah dengar sudah lagu tu.
4: Tak kufur kah kau tu, man?
3: Itulah saya fikir.
5: Gerebuk terus kufur terus.
3: Kufur lah. Kufur tanpa sengaja tu.
4: Macam mana persoalan dia semua ni, Mr. B?
5: Ya. Dia memang kita kena akui kita hidup dalam zaman yang terlalu banyak hiburan.
3: Betul.
4: Ya.
5: Kan? Masuk dalam tempat kerja hiburan.
3: Betul.
5: Di kereta hiburan.
3: Betul.
5: Di rumah hiburan. Kan? Semua hiburan. Nah, jadi memang kadang-kadang ada sebagian lagu yang kita nak menghafal pun. Tapi bila seringkali diputarkan oleh DJ radio. DJ pula lagi salah.
3: DJ radio kan. Putar.
5: Maka kita akan terngiang-ngiang kan. Lagi-lagi lagu-lagu yang bukan bahasa kita.
4: Ya, yang kita nak tahu. Tapi kita boleh layan.
5: Layan. Sekali terlayan-layan kita ulang. Rupanya ceritanya macam something lah kan. Jadi kalau dalam keadaan kita nak tahu tidak menjadi masalah. Tapi kalau kita sudah tahu dan kita memang sudah yakin, ini menghina agama aku kan.
4: Betul.
5: Maka tidak pula untuk kita ulang apa yang kita sudah tersalah tu, kita minta ampun dengan Allah. Sebab kita memang tak tahu kan, dan tak ada niat untuk mempermainkan. Tapi kalau dalam keadaan kita tahu dan memang kita niat mempermainkan, memang itu sudah dikira mempersenakan kita punya agama.
3: Kufur lah.
4: Jadi
5: siapa yang bersalah sekarang? Yang mendengarkan DJ radio.
4: Lagu
3: yang tahu.
2: Tanyalah Mr. B.
5: Dengarkan Tawa FM setiap hari bersama saya Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
2: Tak tahu. Tanyalah Mr. B. Tak tahu. Tanyalah Mr. B.

bahagia dengan, tidak stres dengan orang yang tidak memberi kebaikan kepada diri, tidak berharapan terlalu tinggi pada sesuatu yang akan menanahkan diri. Belajarlah untuk hidup tanpa kerisauan, kerana apa jua yang akan

0: MB2B.
1: Music back to back.
0: Expressing music berterusan. Kawal.
2: Pilihan Anda.
3: Ayo ke dapur, siapa hari ini?
4: Yuk ke dapur.
3: Ayo ke dapur.
4: Ayo ke dapur.
5: Untuk hari ni, Wan. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Oi, kenapa wow tu? Mula-mula kan?
6: Memang terlalu teruja.
5: Ya, teruja. Sebab selalunya ayam ni kita masak merah ke, masak goreng ke. Tapi hari ni, betul-betul. Hari ni kita akan masak resepi ayam.
6: Bakar.
5: Wow.
6: Baik
5: punya. Ini confirm terbaik lah.
6: Betul.
5: Era cakap confirm. Betul. Terbaik punya. Jadi, ayam bakar yang akan dikongsikan oleh Era Saifura untuk resepi yang ketiga hari ni. Jadi, untuk mengetahuinya bagaimana
6: kepada Era Saifura lah untuk berkongsikan resepi
5: ayam bakar terbaik punya Era Saifura.
6: Silakan.
7: Hai, assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam rancangan Ayo ke Dapur. Okey, hari ini masih bersama saya Era Saifura untuk berkongsi satu lagi resepi buat pendengar di luar sana. Resepi hari ini adalah ayam bakar terbaik. Resepi ini semudah ABC. Gaul, perap dan bakar. Okey, bahan-bahannya adalah 1 ekor ayam, 2 paket perencah nasi goreng, 2 paket perencah tom yam, garam secukup rasa dan sedikit madu. Cara-caranya pula adalah perap semua bahan dalam masa sejam. Kalau perap lagi lama, lagi sedap. Biar semua perencah-perencah tu meresap dalam ayam. Kemudian kita bakar tu sampai ayam tu masak siap. Mudah bukan? Selamat mencuba. Bye-bye.
6: Wah. Memang terbaiklah ayam bakarnya.
5: Iya, confirm lah. Nama pun sudah terbaik kan? Confirm terbaik lah.
6: Mesti terbaik.
5: Ini antara ayam yang resepi sehat lah.
6: Betul.
5: Kan? Sebelum bakar.
6: Tapi kalau kita perlu ingatkan lah kepada pendengar-pendengar kita. Kalau ayam bakar ni kita akan kena makan dengan timun juga.
5: Iya, betul. Sebelum
6: karsinogen.
5: Iya, apa namanya?
6: Karsinogen.
5: Sebab dia dibakar-bakar tu kan. Sebab itulah kalau kita makan sate, kita kena gandingkan dia dengan timun kan, ataupun dengan bawang kan.
6: Apa makanan yang berbakar lah.
5: Iya, betul. Sebab dia ada kesan utamanya kita sebagai perempuan. Saya dan juga anda wanita-wanita lain lah ya.
6: Laki pun tidak terlepas.
5: Betul, untuk kita sama-sama menjaga kesihatan kita lah kan, Wan. Okey, memang sedap. Jadi anda yang mendengarkan boleh cubalah.
6: Cuba resepi ini.
5: Ya, betul.
6: Dan esok satu lagi resepi akan dikongsikan oleh Era Saifura.
5: Betul.
6: Manisan.
5: Kek. Manisan ya. Kek ya.
6: Alamak, kedapatan sudah.
5: Wow, kita nantikan esok ya. Tak sabar nih, belajar sama-sama ya. Okey, sampai di sini saja untuk resepi Ayo ke Dapur hari ini. Jadi kita akan jumpa lagi esok.
6: Manusia Ayo ke Dapur siapa hari ini?
5: Selamat mencuba.
6: Assalamualaikum.
2: Ayo ke Dapur.
8: Ayo ke Dapur.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa,

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turki yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Irak, juga kembali beraksi selepas 40 tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Lagu bola.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Nama saya Ho Wen Fong. Teruskan mendengar Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Baik, Azra, terima kasih kepada anda semua yang setia mendengarkan Dawa FM, sesuai pilihan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera. Untuk anda semua, bersama lagi kita merusi hiburan segmen Syok Layan untuk edisi hari ini, Rabu 1 Julai 2026. Terima kasih banyak kepada sahabat semua yang segera mendengarkan Dawa FM. Dan saya koin bersama anda ketika ini untuk hiburan segmen Syok Layan. 4 jam seterusnya sehingga ke jam 3 petang. Pada suri itu, terima kasih kepada rakan tugas Safwan yang baru saja bersama anda sebentar tadi. Dan insyaAllah apapun untuk hiburan sama Syok Lain ini, kita akan bersama-sama berusaha hiburan lagu-lagu sampai puas sampai pasir bersama-sama dengan anda. Layan tanpa henti, layan sampai koma. Okay, hiburan saya Masyarakat Layan kekal di frekuensi kami 101.136, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Dan anda juga boleh mendengarkan kami secara online ya, berusi RTM Click ketika ini. Yang belum muat turun, RTM Click muat turun sekarang, okay? Anda boleh mendengarkan kami berusi telefon pintar anda. Yang sedang mandu hari ini, selamat mandu ke mana destinasi anda, jarak jauh maupun dekat. Anda akan baik-baik saja dalam perjalanan anda. Dan ada juga pada anda yang sedang bekerja ketika ini, selamat bekerja. Yang sedang bersirihan, selamat bersirihan. Okay? Yang mungkin ada yang sedang diuji dengan sakit. Yeah, InsyaAllah mudah-mudahan lekas sembuh. Yeah? Okay, apapun terus setia bersama kami jam pertama untuk segmen ini. 11.30 nanti kita ada hiburan lagu kuasa 2. Ada juga kita ada pembeli kad Gorgeous. Kita ada perkongsian fosolan. Dan kepada anda yang sedang menonton televisyen ketika ini, anda boleh menonton saluran RTM Second Plus secara langsung Piala Dunia FIFA 2026, perlawanan peringkat kalah mati 32 pasukan. Ketika ini pasukan Mexico menentang pasukan Ecuador, dan pasukan Mexico ketika ini sedang mendahului dengan 2 gol berbalas kosong. Ada banyak lagi masa, apakahnya keputusan di penghujung perlawanan ini. Jadi anda boleh menonton seluruh RTM Sukan Plus. Okey, selepas ini kita ada The Lantis menerusi lagu Bunga Maaf. I'm Terus, Star FM, Syok Layan. Syok Layan.

0: Syok Layan. 11 pagi hingga 3 petang.
1: Syok Layan.
2: Syok Layan.
1: Syok Layan.
2: Syok Layan.
1: Syok Layan 11 pagi hingga 3 petang.
3: Baik, kepada anda semua yang ingin hantarkan salam anda, hantarkan salam anda di WhatsApp kami 0199403838. Dan insyaAllah saya akan postkan tanda isyarat juga di page Facebook rasmi kami Tau FM, sesen pilihan anda.

0: janganlah dengar.
1: Mentari atau dibasahi hujan. Meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Shok Layan 11.3. All the hits, one station. Tower FM, cuaca bukan penghalang. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Ibrah Lukas Surah bersama dengan Selantap Writer, berusi lagu Barat Jiwa, berduet bersama dengan Muza dan juga berusi lagu Teratas. Mungkin kita ke pukul 11.40 minit pagi waktu ini. Okey, Bapak, dah terima kasih terus setia bersama dengan Tawa FM. Saya kawan bersama anda ketika ini, menemani anda sehingga ke jam 3 petang. Terima kasih Abang Timbul, mengatakan salam di WhatsApp Tawa FM, mengucapkan selamat pagi buat semua rakan-rakan Tawa FM, juga buat keluarga di Batu Nam dan semua yang mengenali diri ini. Juga kita ada siapa? Yunus di Batu Tiga Lah Datu, okey? Yunus di Batu Tiga Lah Datu, mengucapkan salam buat semua pendengar Tawa FM, semoga sihat dan ceria selalu, juga buat rakan-rakan sekerja Pick Edge Batu Tiga sebagai pejuang ringgit. Okey. Juga satu lagi daripada siapa ni? J. Kahar, ucapan untuk Kak Leha yang hari ini memulakan langkah pertama belajar memandu sungai pemudahkan segala urusan. Saya rasa fokus, yakin dan berjaya memperoleh lesen memandu. Salam semangat juga buat seluruh keluarga Kahar dan semua pendengar setia Tawau FM. Harap semuanya sihat, diberikan rezeki, terus kuat menghadapi setiap cabaran. Okey, itu antara kiriman salam sahabat-sahabat kita yang dikirimkan di WhatsApp Tawau FM. Santai bersama kami, insyaAllah selepas ini kita ada Formula Kak Gojes. Terus setialah bersama dengan kami melalui hiburan segmen Shock Layan.
2: Hai kawan-kawan, kami adalah Sang Wira Rimbawan, memperkenalkan program penghijauan Malaysia, kempen penanaman 100 juta pokok. Kempen ini bertujuan untuk memupuk semangat cintakan alam semula jadi melalui penanaman pelbagai spesies pokok demi masa depan kita dan generasi akan datang. Sebanyak 100 juta pokok akan ditanam di seluruh Malaysia di bawah kempen ini. Tahukah kawan-kawan, pokok adalah hero kita. Ia menyerap gas karbon dan memberikan kita udara bersih untuk bernafas. Selain itu, pokok-pokok juga dapat membantu mengimbangi suhu dan iklim setempat. Kita boleh menanam pokok di kawasan kediaman, sekolah, tepi pantai, tepi sungai dan lain-lain kawasan yang bersesuaian. Dengan menanam pokok, kita boleh menghijaukan bumi kita. Jom beramai-ramai sertai kempen ini. Pokok kita, kehidupan kita.
3: Formula, bukan sebarang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gojes yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
4: Kak,
3: kenapa lagi?
4: Kenapa orang
3: kenapa
4: tegur
3: kuku ni?
4: Kuku macam ndak apa malap, macam
3: kusam.
4: Kusam. Malap kenapa
3: pula?
4: Aku malap ya.
3: Kusam.
4: Malap tu untuk lampu.
3: Iyalah. Kenapa ni?
4: Kusam. Lepas tu macam yang senang macam rapuh lah pokoknya.
3: Sudahlah, buang duit pilih manikir pedikir, buat sendiri pun tak cantik. Aduh. Tak apalah. Ha ni, Kak Gojes kongsikan petua untuk kasih cantikkan kuku. Lagi-lagi kuku macam bulat ni.
4: Sudahlah, kusam. Dengar kamu, dengar.

0: besar.
1: Rapu lagi.
2: Oh.
1: Guna bawang putih je.
0: Simple juga bawang putih.
1: Simple kan? Yang memang di setiap dapur ada.
0: Ui.
1: Guna bawang putih. Caranya, kita kupas kulit bawang putih, kita kasih bersih.
0: Aha.
1: Lepas tu kita tumbuk sampai lumat, baru kita gosokkan bawang putih tadi tu di atas kuku.
0: Aha.
1: Kita gosok-gosok. Lepas tu baru kita cuci dengan air sampai bersih. Jadi insyaAllah kuku pun lebih berkilat. Oh. Dalam masa yang sama, bawang putih ni kan bulat sebenarnya, dia kuatkan juga struktur
0: untuk
1: kuku.
0: Untuk struktur
1: tu.
0: Kalsium kan?
1: Iya, oh. Betul. Itu baiklah untuk mengatasi kuku ni yang jenis cepat rapuh ni. Sebab biarlah orang kan kadang-kadang lepas pandang bah penjagaan kuku ni kan.
0: Ya, macam orang kadang-kadang tak peduli.
1: Iya, tak peduli.
0: Kalau dikasih lah ni.
1: Dia setakat,
0: dan rapuh.
1: Itulah. Oh. Dia setakat pergi pedikir manikir, lepas tu terus dia nak jaga surat kukunya.
0: Bahaya.
1: Jadi lepas ni boleh sudah bulat buat ya. Guna bawang putih.
0: Aku yang di sana tu dengar ya. Bawang putih.
3: Nak cantik, nak sihat, dengarkan Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawa.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

Baik, Azura, sekarang disampaikan info waktu solat untuk hari ini, Rabu 1 Julai 2026 bersamaan dengan 15 Muharram 1448 Hijrah. Dikongsikan terlebih dahulu bagi Zon 3 Lahdatu, Selabukan, Kunak, Sahabat Sempurna, Tungku dan bahagian Tau Timur. Maksudnya waktu solat Fardu Zuhur 12.12 minit tengah hari, Asar 3.38 minit petang, Maghrib 6.23 minit petang, Isya 7.39 minit malam dan Subuh pagi esok 4.43 minit pagi. Dan seterusnya bagi Zon 4, Bandar Tawa, Balung, Berotai, Kelabakan dan bahagian Tau Barat, maksudnya waktu solat Fardu Zuhur 12.15 minit tengah hari, Asar 3.41 minit petang, Maghrib 6.26 minit petang, Isya 7.41 minit malam dan Subuh pagi esok 4.48 minit pagi. Demikianlah perkongsian info solat untuk hari ini yang dikeluarkan Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: Bu, bu merah tu tandanya apa?
1: Merah berhenti.
0: Kalau hijau?
1: Jalan.
0: Kuning?
1: Kalau kuning kita bersedia.
0: Tadi nampak merah. Kenapa ibu jalan jap?
1: Dah kau banyak tanya.
2: Ingat, merah itu tanda berhenti. Berhentilah sebelum anda diberhentikan. Ingat?
3: Ingat!
0: Ibu jahat.
4: Jangan ambil mudah risiko banjir. Pastikan anda sentiasa peka dengan ramalan cuaca dan paras air. Jauhkan anak-anak daripada kawasan banjir dan elakkan mandi atau menyeberangi sungai ketika hujan lebat. Sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa. Jika lebih, sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa jika diminta berpindah. Ingat, langkah berjaga-jaga hari ini mungkin boleh menyelamatkan nyawa. Jika berlaku kecemasan, hubungi 999 dengan segera. Kerjasama erat bersama kita kurangkan risiko, utamakan keselamatan nyawa. Pesanan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.

0: Baiklah, seorang pula jam yang kedua ini kita bersama-sama berusi hiburan lagu rock sehingga ke jam 2.30 beda petang.
1: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik. Setiap hari bermula 12.30 hari. Menerusi
2: Zon Janji
1: Rock.

Kita lupa bahawa apabila tiba saat Allah akan menjemput kita kembali bertemu dengannya, Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat manja. Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang aman tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Marilah balik, kata Allah. Baliklah kamu bertemu dengannya dalam keadaan engkau redha balik, lagi diredhai. Siapa yang redha? Kita balik. Siapa yang meredhai kita? Allah yang menanti.

0: الأسقام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dipertemukan di dalam ruangan sirah. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, setelah rancangan Zulaikha berhasil, Zulaikha bertepuk tangan kegembiraan melihat usahanya, sambil menunjuk ke jari-jari wanita yang terhiris mencurahkan darah, sambil berkata, inilah dia Yusuf yang menyebabkan aku jadi sasaran ejekan dan kecaman-kecaman. Tidakkah kamu melihat Yusuf dengan mata kepala kamu sendiri yang membuatkan kamu begitu kagum? Begitulah juga bila ia menawan hatiku dan membangkitkan nafsuku. Sebagai seorang wanita muda yang tidak pernah melihat orang sekacak parasnya, seindah tubuhnya dan seluruh akhlak Yusuf, salahkah aku jika aku tergila-gila olehnya sampai lupa akan kedudukanku dan kedudukan suamiku? Kamu yang hanya melihat Yusuf sepintas lalu sudah kehilangan kesedaran, sehingga bukan buah-buahan yang kamu kupas tetapi jari-jari tanganmu yang terhiris. Maka herankah kalau aku yang berkumpul dengan Yusuf di bawah satu bumbung, melihat wajah dan tubuhnya serta mendengar suaranya pada setiap saat dan setiap detik, sampai kehilangan akal sehingga tidak dapat mengawal nafsu menghadapinya? Aku harus mengaku di depan kamu bahwa memang akulah yang menggodanya dan merayunya, dan dengan segala daya upaya ingin memikat hatinya dan mengundangnya untuk menyambut cintaku dan melayani nafsuku. Akan tetapi Yusuf bertahan diri, tidak menghiraukan ajakanku dan bersikap dingin. Ia makin menjauhkan diri dan aku sudah terlanjur, namaku ternoda dan menjadi ejekan orang karenanya. Maka bila ia tetap membangkang dan tidak mahu memperturutkan kehendakku, aku tidak akan ragu-ragu akan memasukkannya ke dalam penjara sepanjang waktu sebagai pengajaran baginya dan imbalan bagi kecemaran namaku karenanya. Apa yang berlaku seterusnya kita akan sambung di lain pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah ditawar FM.

kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni dari Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya, apa yang mencegah salah seorang dari kamu apabila kepayahan mencari nafkah untuk membaca doa ketika keluar rumah dengan menyebut nama Allah atas diriku, hartaku dan agamaku? Ya Allah, jadikanlah aku redha dengan ketentuanmu dan berkatilah aku atas apa yang telah ditakdirkan kepadaku, sehingga aku tidak sampai mengharapkan mempercepatkan apa yang engkau lambatkan dan melambatkan apa yang engkau segerakan.

0: menarik dalam AgroTech minggu ini. Dari ladang lada yang dipacu teknologi drone dan sistem fertigasi moden, keunikan warisan gula apung dengan sentuhan moden. Sehinggalah keindahan agroplancongan satang biru yang memukau. Jangan lupa saksikan transformasi pertanian yang penuh inovasi dan potensi. Semuanya dalam AgroTech, Ahad, 6 petang, hanya di TV1.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
2: Kembali seluruh bersama dengan Syekh Qayyum. Waktu sekarang tepat pukul 12.33 minit tengah hari. Selamat dan tengah hari dicapkan untuk anda semua. Okey, selamat menikmati makan tengah hari dan sulit selamat menerima salat fardu zuhur buat anda, buat muslimin dan juga musliman. Terima kasih setiap sahabat kami. Nak dibacakan lagi kiriman salam dari sahabat kita James Pegiram, mengucapkan selamat tengah hari. Terima kasih James, juga kita ada Alice Raymond. Selamat tengah hari, selamat tugas. Semoga ceria selalu ya DJ. Dan semoga tugas lancar hingga ke penghujung siaran. Nah, jadi nak tunjukkan salam lah. Salam syukur untuk semua sahabat, antaranya Tantari, Mayani, SMS, Ida, Ermira, Jihad, Nora, Mami Jun, Marsa, Saleh dan semua rakan-rakan yang di tag di sana, serta seluruh pendengar Tawa FM. Terima kasih Alice, terima kasih James. Sahabat-sahabat kita mengirimkan salam mereka di Facebook Tawa FM. Juga sahabat-sahabat kita yang berada di WhatsApp Pulau. Kita ada terima kiriman salam dari sahabat kita Halwis. Salam syuklah yang salam jajurah untuk semua sahabat FB. Juga buat penerbangan setiap tahun syarat. Mas Salih, Mami, Junzila dan semua yang terus lain Tawa FM pilihan anda dan semoga ceria-ceria selalu. Juga kita ada Aiman di Taman Ria. Seperti biasa, nak tunjukkan salam untuk sahabat FB, sahabat TikTok, sahabat PKBS, sahabat Silat Kuntau, Kak Mami Jun, Mr. Tora, Izlan, Imas, main kenal dan ucapan salam tengah hari. Salam Rabu untuk anda. Itu kiriman salam sahabat kita di WhatsApp Tawa FM daripada Abang Halwis kita dan juga Aiman di Taman Ria. Okey, terima kasih saya Jali yang atas jemputannya, ada mengirimkan kad jemputan lah ke majlis adik lelaki beliau yang terima kasih saya Jali. Okey, apapun hiburan lagu-lagu rock berkumandang ketika ini sehingga ke jam 2.30 minit petang ya. Tapi sebelum itu, untuk makluman sahabat-sahabat semua, keputusan perlawanan peringkat 32 pasukan ya, pusingan 32 pasukan untuk hari ini dimulakan dengan cabaran perlawanan antara pasukan Norway dan juga pasukan Ivory Coast berakhir dengan kemenangan 2-1 ya. Pasukan Norway mengatasi pasukan Ivory Coast 2-1. Pasukan Norway menghasilkan jaringan menerusi Anthony Nusa pada minit ke-39 dan Erling Haaland pada minit ke-86. Lebih itu satu gol telah pun disumbangkan oleh Ahmad Diallo untuk pasukan Ivory Coast. Pasukan Norway telah pun layak mulaikan diri ke peringkat 16 pasukan ya. Nah, pusingan 16 pasukan. Dan sudah pasti perlawanan itu puas juga terpasukan Perancis dan juga pasukan Sweden. Seperti biasalah, pasukan France mengamuk kali ini kan dengan jaringan 3 gol balas kosong. Hasil jaringan Kylian Mbappe. Mbappe lain macam main Piala Dunia. Main dekat Real Madrid macam lemau saja. Tapi main dekat Perancis, oh, selesa habis. Jaringkan 2 gol dan juga 1 gol lagi dijaringkan oleh Bradley Barcola pada minit ke-53. Dan satu lagi perlawanan baru saja berakhir tadi, Mexico mencatatkan clean sheet untuk kali ini. Kalau kita tengok perlawanan pasukan Mexico pada peringkat kumpulan, mengalahkan South Africa 2-0, mengalahkan Korea 1-0, selepas itu mengalahkan Czechia ataupun Republik Czech 3-0. Kali ini mengalahkan Ecuador 2-0. Oh, betul-betul L3, betul-betul clean sheet kali ini. Dan kita tengok nantilah pada pusingan 16 nanti kan. Pusingan 16 pasukan peringkat kalah mati, sama ada Mexico kekal untuk mencatatkan clean sheet lagi. Dan esok ada beberapa peluang.

0: juga akan berlangsung pasukan perlawanan antara pasukan Belgium menentang pasukan Senegal dan juga pasukan tuan rumah USA. Amerika Syarikat akan bertemu dengan pasukan Bosnia Herzegovina. Jadi mana pasukan yang akan layak? Sama-sama kita nantikan ya. Itu cerita-cerita bola kita untuk tengah hari ini. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi segar mendengarkan Tawa FM, stesen pilihan anda, hiburan lagu-lagu rock, layan dan terus layan. Hiburan segmen Shot Layan, Zon Janji Rock.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Baik, Saudara, jangan lupa satu tengah hari nanti kita akan sama-sama ikuti berita utama satu tengah hari.
1: Sasarkan 10,000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10,000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 kilometer, bermain bola sepak selama 90 minit. Berjalan 10,000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori.
2: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global. Demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin, Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
3: ESCOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.

0: pemilihan Malaysia sebagai lokasi pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting kepada Malaysia dalam usaha memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI, bakat tempatan dan inovasi kewangan digital. Jelas beliau, peluang tersebut perlu dimanfaatkan khususnya dalam melahirkan lebih ramai tenaga mahir yang mampu memenuhi keperluan ekonomi digital global. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan sedang memuktamadkan rang undang-undang RUU Tadbir Urus Kecerdasan Buatan. Jelasnya, RUU itu akan melengkapi rangka kerja sedia ada termasuk Akta Keselamatan Siber dan Peraturan Perlindungan Data.
1: The government, Malaysian government, is completing the AI Governance Bill and we will need your input. And I get the relevant offices, the ministry, to discuss because you have this expertise and also familiarity in understanding some other regulations and laws in many countries.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 326,000 pelajar atau 58.6% daripada keseluruhan 556,000 pelajar yang melanjutkan pengajian di peringkat diploma dan ijazah sarjana muda di Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA bagi tempoh 2023 hingga Mac 2026 memilih bidang Sains Teknologi Kejuruteraan dan Matematik STEM. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim berkata data sistem My Mohes menunjukkan baki lebih 230,000 pelajar atau 41.4% mengikuti bidang bukan STEM. Menurut beliau, penekanan terhadap bidang STEM penting bagi memenuhi permintaan tenaga kerja dalam sektor kecerdasan buatan, semikonduktor, automasi, pendigitalan dan teknologi hijau.
2: Kementerian akan terus memperkukuhkan ekosistem pendidikan tinggi kita agar penawaran program, kapasiti institusi dan pembangunan bakat kita sentiasa selari dengan keperluan industri serta aspirasi pembangunan negara.
0: Adam Adli Abdul Halim. Usaha memperkukuh kedudukan kewangan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia, Suhakam, sedang diteliti kerajaan termasuk cadangan meningkatkan peruntukan tahunan serta kadar allowance pesuruhjayanya. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kula Segaran berkata perbincangan mengenainya kini sedang dilaksana bersama Kementerian Kewangan.
3: Saya setuju bahawa allowance-allowance yang sedang dibayar ini adalah bukan serta tanding dengan apa yang patut diberi. Perkara itu telah dirujuk kepada Kementerian Kewangan dan saya difahamkan ada beberapa bincangan dan untuk meningkatkan allowance-allowance tersebut.
0: M. Kula Segaran. Kesiapsiagaan pihak keselamatan di Melaka berada pada tahap tertinggi bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka yang dijangka berlangsung tahun ini. Ketua Polis Melaka, Datuk Zulkhairi Mukhtar memaklumkan ia berdasarkan latihan awal simulasi ketenteraman awam yang dilaksana pihaknya bersama pelbagai agensi di negeri itu.
4: Pada pilihan raya akan datang ini, kita akan melibatkan jumlah strength kita seramai bukan 3,300 orang ya, untuk membantu dalam urusan pilihan raya sejak awal, iaitu dari start bermula daripada penamaan calon dan pra-pilihan raya hinggalah pada pasca pilihan raya. Kita di Melaka ini akan melibatkan sebanyak sejumlah 264 pusat mengundi dan juga sebanyak 1,168 jumlah saluran mengundi. Oleh sebab itu, kita paksa membuat persediaan awal bagi menghadapi pelan raya tersebut.
0: Datuk Zulkhairi Mukhtar. Malaysia kini mengutamakan penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui laluan darat di sempadan Rafah. Susulan pembukaan semula pintu masuk itu yang disifatkan lebih cekap dan selamat. Timbalan Menteri Luar Datuk Lukanisman Awang Sauni berkata pembukaan laluan tersebut memberikan kaedah alternatif yang lebih baik untuk memastikan bekalan kritikal sampai terus kepada penduduk Palestin. Sehubungan itu, keputusan mana-mana individu atau aktivis tempatan menyertai pelayaran misi kemanusiaan seperti Global Sumut Flotilla GSF selepas ini adalah merupakan pilihan dan keputusan pribadi masing-masing.
5: kita menyalurkan bantuan sekiranya permasalahan akan timbul. Ini adalah merupakan kaedah yang konsisten yang kita tekankan, dan juga sekiranya berlaku pelayaran semula oleh Global Sumut Fertila, sememangnya kita memberikan pandangan-pandangan yang lebih baik. Pintu telah dibuka, maka adalah elok untuk kita menghantarkan bantuan supaya bantuan-bantuan ini dapat dirasai.
0: Datuk Lukan Isman Awang Sauni.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Mexico memanfaatkan kelebihan beraksi di hadapan penyokong sendiri di Stadium Azteca Mexico City untuk menewaskan Ecuador 2-0 dan melangkah ke pusingan 16 terbaik. Jaringan pembukaan hadir pada minit ke-22 menerusi Julian Quiñones yang menyudahkan gerakan pantas dengan rembatan dari sebelah kiri kotak penalti. Tepat ke penjuru kaki atas gawang hasil hantaran Roberto Alvarado. Mexico menggandakan kelebihan 9 minit kemudian apabila Raul Jimenez menyempurnakan hantaran Quiñones dengan rembatan dari tengah kotak penalti ke penjuru kanan atas gol, sekaligus memastikan kemenangan buat tuan rumah. Manakala Perancis dan Norway juga mengesahkan kemarahan ke pusingan 16 terbaik selepas mencatat kemenangan dalam aksi pusingan 32 awal pagi tadi. Perancis menewaskan Sweden 3-0 hasil dua jaringan Kylian Mbappe dan satu gol Bradley Barcola. Kemenangan itu menyaksikan skuad kendalian Didier Deschamps akan berdepan Paraguay pada pusingan 16. Manakala Mbappe turut menyamai 6 gol Lionel Messi dalam saingan memburu kasut emas. Sementara itu, Norway menewaskan Ivory Coast 2-1 menerusi jaringan Antonio Nusa dan gol kemenangan lewat permainan oleh Erling Haaland. Kemenangan tersebut bakal menempatkan Norway bertemu Brazil dalam perlawanan seterusnya. Susulan prestasi kurang menyerlah Uruguay di peringkat kumpulan H, Marcelo Bielsa mengumumkan peletakan jawatan sebagai ketua jurulatih Uruguay selepas pasukan itu tersingkir. Jurulatih dari Argentina itu menyifatkan perpisahan tersebut amat menyakitkan kerana beliau meletakkan harapan tinggi ketika mengambil alih skuad Uruguay pada 2023. Uruguay tersingkir selepas tewas kepada Spanyol seri menentang Arab Saudi dan Cape Verde sekaligus gagal mara ke pusingan 16 terbaik.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya beralih ke perkembangan Asia Barat. Iran tidak akan berkompromi berhubung kawalan ke atas Selat Hormuz dan memberi amaran kepada Amerika Syarikat agar tidak melangkaui kandungan memorandum persefahaman yang dipersetujui kedua-dua negara. Speaker Parlimen Iran Muhammad Bagar Ghalibaf menegaskan kedaulatan Iran terhadap Selat Hormuz merupakan perkara yang tidak boleh dirunding. Beliau turut memberi jaminan perkhidmatan di selat tersebut akan terus beroperasi seperti biasa dalam tempoh 60 hari akan datang. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, operasi mencari dan menyelamat memasuki hari ke-6 dengan seorang kanak-kanak lelaki berusia 3 tahun berjaya ditemukan hidup di bawah runtuhan sebuah rumah di Caracas. Kanak-kanak itu diselamatkan pasukan pertahanan awam Jordan meskipun tempoh kritikal 72 jam untuk menemukan mangsa yang masih hidup telah berakhir. Menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan Venezuela Jorge Rodriguez, angka korban kini meningkat kepada 1,943 orang manakala lebih 10,500 lagi cedera. Pertubuhan Bangsa Bersatu pula memaklumkan kira-kira 50,000 individu masih dilaporkan hilang. Selain memberi amaran kekurangan makanan, gangguan perkhidmatan asas dan risiko penularan wabak penyakit di kawasan terjejas. Susulan dua gempa bumi maut melanda negara berkenaan, bantuan kemanusiaan bernilai $50 juta diperlukan segera bagi menyalurkan bekalan makanan kepada kira-kira 500,000 penduduk yang terjejas untuk tempoh 3 bulan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Ant International perkukuh keyakinan ekosistem digital Malaysia. STEM jadi pilihan utama pelajar IPTA. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sebab gol 1.30 minit tengah hari nanti, saudara, kita akan sama-sama ikuti berita ringkas Sabah FM.
1: Hai kawan-kawan, kami adalah Sangwira Rimbawan. Memperkenalkan program penghijauan Malaysia, kempen penanaman 100 juta pokok. Kempen ini bertujuan untuk memupuk semangat cintakan alam semula jadi melalui penanaman pelbagai spesies pokok demi masa depan kita dan generasi akan datang. Sebanyak 100 juta pokok akan ditanam di seluruh Malaysia di bawah kempen ini. Tahukah kawan-kawan, pokok adalah hero kita. Ia menyerap gas karbon dan memberikan kita udara bersih untuk bernafas. Selain itu, pokok-pokok juga dapat membantu mengimbangi suhu dan iklim setempat. Kita boleh menanam pokok di kawasan kediaman, sekolah, tepi pantai, tepi sungai dan lain-lain kawasan yang bersesuaian. Dengan menanam pokok, kita boleh menghijaukan bumi kita. Jom beramai-ramai sertai kempen ini. Pokok kita, kehidupan

Kembali sebelum bersama dengan saya Kayum, apapun waktu sekarang 1.37 minit tengah hari. Terima kasih kepada sahabat semua yang masih lagi setia mendengarkan Tawa FM ketika ini. Baik, apapun kepada sahabat dan pendengar semua, kita masih lagi bersama-sama berisi ruangan seleksi pada petang ini. Apapun daripada semua sahabat masih lagi segar bersama kami untuk tengah hari ini. Sedikit teman untuk dikongsikan bersama-sama anda ini berkait dengan Karnival Keusahawanan.

0: Karnival Keusahawanan lah, dan juga Hari Kantin 2026 pada 10 dan juga 11 Julai, Jumaat dan juga hari Sabtu. Dan insyaAllah akan rasmikan oleh Encik Muhammad Irwan Dato' Haji Sabahuddin, Pengerusi Persatuan Ibu Bapa dan Guru SK Pekan Sempurna. Ada banyak aktiviti yang akan diadakan, antaranya pertandingan pakaian etnik, pertandingan mewarna, pertandingan karaoke, ada pertandingan aneka gerai, pertandingan juara kreatif, persembahan silat, pertandingan bintang kecil, pertandingan ilegal dan banyak lagi lah. Jadi itu antara program yang berlangsung lagi untuk 10 dan 11 Julai, dan pada hari yang sama juga 10 dan juga 11 Julai 2026 bertempat di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tawau akan berlangsung Karnival Belia Sabah sempena dengan sambutan Hari Belia Negara tahun 2026. Jadi Karnival Belia Sabah sempena dengan Hari Belia Negara bagi tahun 2026 ini akan rasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji J. Haji Nor, Ketua Menteri Sabah. Itu antara beberapa hebahan yang kita kongsikan lah, aktiviti yang berlangsung untuk bulan Julai ini. Okey, lagi kiriman salam sahabat kita. Kita dah bacakan antaranya datang dari Nisha di WhatsApp Tawa FM. Dengan salam syolain dan juga salam jajar untuk semua keluarga Nisha. Dengan pendengar Tawa FM, lain terus Tawa FM, mantap bah. Bertemakan DJ Kami. Terima kasih, selamat berkonti. Terima kasih Nisha. Dan juga kita ada Sam di Batu Dua. Seperti biasa, salam tujukan untuk rakan-rakan Game Bengkel keluarga Sam dengan ucapan ceria-ceria selalu. Dua kiriman salam sahabat kita di WhatsApp Tawa FM. 1.45 minit tiga hari nanti kita ada hiburan lagu Kuasa Dua, okey? Yang ke mana-mana tetap setia mendengarkan Tawa FM. Hiburan Zon Janjirog.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami Sembang Santai.
2: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
5: Hai, saya Awi, Janji Rock, setiap hari di Tawa FM.

Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesi pilihan anda.

0: MyCard bukan sekadar kad pengenalan. Sebaliknya adalah lambang identiti kita sebagai rakyat Malaysia. MyCard memudahkan pelbagai urusan termasuklah perbankan mendapatkan rawatan kesihatan sehinggalah mengesahkan identiti dalam setiap urusan rasmi. Bukan itu sahaja. Kelebihannya kini melangkaui fungsi harian dan pelbagai inisiatif serta bantuan kerajaan disalurkan menerusi disalurkan terus melalui MyCard. Menjadikannya lebih cepat, selamat dan mudah diakses. Namun, jika MyCard anda rosak atau tidak dapat diakses, segala urusan akan terganggu. Segera tukar MyCard anda sekiranya rosak, hilang atau terdapat perubahan maklumat di Jabatan Pendaftaran Negara. Lindungi MyCard anda baik-baik kerana di dalamnya tersimpan identiti dan hak anda sebagai warga negara Malaysia.
1: Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan, berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.
0: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik.
2: Setiap hari bermula 12:30 hari. Menerusi
3: Zon Janji.
2: Right.

Saya serang-serang tak sedar semakin di penghujung untuk hiburan lagu-lagu rock kita untuk hari ini. Abah dah jadikan anda semua telah pun dihibur dengan pilihan lagu-lagu rock dan sudi bersama-sama bersih Zon Janji Rock ini sehari pukul 12 tengah hari tadi sehingga saat ini. Dan insyaAllah 30 minit masa menerusi jam terakhir untuk hiburan segmen Shortline ini, kita akan sama-sama berhibur ya, menerusi hiburan lagu back to back layan terus sehingga ke jam 3 petang nanti. Okey, apapun terima kasih kepada sahabat semua, sahabat pendengar yang bersama-sama kita pada petang ini ya, yeah, dan insyaAllah jangan lupa untuk terus bersama-sama dengan Qayyum untuk hiburan segmen Shortline ini sehinggalah ke jam 3 petang. Lagu terakhir bersama-sama dengan Crossfire, dengarkan ini, Dendam.

Nak cuci pinggan atau cuci mata? Sebelum ke mana-mana, selesaikan perkara yang akan menyusahkan anda. Kalau tidak diselesaikan, susah sekarang, untung menanti. Biar kami temankan anda dengan lagu terpilih seketika nanti. Dan standar pilihan anda, Tawau FM. Apa lagi?

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: goals.
1: Baik, sudah sampai di sini saja pertemuan kita kali ini berusia peran segmen Shortline edisi Rabu 1 Julai 2026. Dan kerana anda semua telah bertibur dengan pilihan lagu-lagu yang telah pun diputarkan berusia segmen ini, terima kasih banyak kepada anda semua yang sudi menemani saya sejak pukul 11 pagi tadi sehingga saat ini. Jangan lupa sudah 3 petang nanti kita akan sesuai ikuti berita Tau FM, dan selepas itu anda akan ditemani oleh rekan tugas Wafa yang akan menemani anda berusia peran segmen Ritma Petang sehinggalah ke jam 7 malam. Apapun dan saya kawan berada diri buat seketika, insyaAllah berpanjang berada rezeki dengan bersua lagi. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Malaysia berani untuk anda semua, dan jumpa lagi.

0: compagna
1: Giulia.
2: Sa ketika nanti, tawau, tiga petang.

pukul 3 petang fokus berita petang ini. Lebih 58% pelajar IPTA pilih bidang STEM. KPDN batal kawalan penjualan diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan hari ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Khanum Zakaria menerusi berita Tawau FM. Sebanyak 58.6% pelajar yang melanjutkan pengajian di peringkat diploma dan ijazah pertama di Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA bagi tempoh 2023 hingga Mac 2026 memilih bidang Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik STEM. Di Balai Menteri Pendidikan Tinggi, Adam Adli Abdul Halim berkata, daripada keseluruhan 556,556 pelajar, seramai 326,419 mengikuti bidang STEM, manakala 230,137 pelajar atau 41.4% lagi memilih bidang bukan STEM. Penekanan terhadap bidang STEM penting bagi memenuhi permintaan tenaga kerja dalam sektor kecerdasan buatan, semikonduktor, automasi, pendigitalan dan teknologi hijau. Menurutnya, kementerian akan terus memperkukuh ekosistem pendidikan tinggi supaya penawaran program, kapasiti institusi dan pembangunan bakat kekal selari dengan keperluan industri serta aspirasi pembangunan negara. Dalam perkembangan berkaitan, katanya Malaysia memerlukan kira-kira 341,200 tenaga kerja dalam kalangan penyelidik, saintis, jurutera dan teknologis RSET menjelang 2030 bagi menyokong pertumbuhan industri berteknologi tinggi. Sasaran itu berdasarkan nisbah 200 tenaga kerja RSET bagi setiap 10,000 tenaga kerja seperti ditetapkan dalam Dasar Sains, Teknologi dan Inovasi Negara DSJIN 2021 hingga 2030 dengan mengambil kira unjuran guna tenaga negara seramai 17.06 juta orang menjelang 2030. Pendekatan tersebut bukan berdasarkan bilangan mutlak jurutera mengikut disiplin tertentu, sebaliknya memberi tumpuan kepada pembangunan ekosistem RSET secara menyeluruh. Beliau berkata demikian di Dewan Rakyat. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN membatalkan arahan kawalan penjualan diesel ke atas kenderaan pengangkutan darat di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan termasuk had pembelian 50, 100 dan 150 liter berkuat kuasa hari ini. Ketua Pengarah Penguat Kuasa KPDN, Dato' Azman Adam berkata, pembatalan arahan itu dibuat susulan pengumuman Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berhubung penyeragaman harga diesel bersubsidi di bawah program Budi Diesel kepada RM2.10 seliter. Beliau berkata keputusan itu turut selaras dengan pelaksanaan mekanisme baru pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard di stesen minyak yang bermula hari ini. Menurutnya, semua pemegang lesen barang kawalan berjadual runcit yang menjual petrol atau diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan diminta mengambil maklum bahawa arahan kawalan penjualan diesel ke atas kenderaan pengangkutan darat tidak lagi berkuat kuasa. KPDN yakin mekanisme baru itu mampu memperkemaskan penyaluran subsidi diesel kepada golongan yang layak. Beliau turut mengesah semua pihak mematuhi sepenuhnya mekanisme baru berkenaan bagi memastikan pelaksanaannya berjalan lancar demi kepentingan rakyat dan negara. Seorang lelaki tempatan ditahan selepas cuba melarikan diri ketika serbuan polis di hadapan sebuah rumah di Jalan Merotai Besar, Kampung Merotai Besar. Pembangku Ketua Polis di arah Tawau, Superintendent Wellington Inchana Watt berkata, sepasukan anggota dari Balai Polis Membalai menahan suspek berusia lingkungan 55 tahun selepas berlaku sedikit pergelutan. Beliau berkata pemeriksaan lanjut menemukan sebuah beg plastik kecil berwarna hitam yang mengandungi 7 paket plastik bersinar pelbagai saiz berisi hablur jernih disyaki syabu seberat kira-kira 30.41 gram. Suspek kemudian dibawa ke ibu pejabat polis daerah Tawau untuk tindakan dan siasatan lanjut. Kes disiasat ke Seksyen 39A2 Akta Dadah Berbahaya 1952. Sekian berita dari Tawau FM yang disunting oleh Fauzia Ajak. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Nama saya Mei Ling. Saya suka pakai baju kurung dan suka menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama-sama dengan kawan-kawan saya.
1: Nama saya Muhammad Hakimi. Saya memakai jipa dan doti pergi ke rumah Tevia sempena perayaan Deepavali.
2: Nama saya Abhishega dan sempena perayaan Tahun Baru Cina, saya akan memakai pakaian kegemaran saya iaitu Cheongsam.
1: Kami berbeza dari segi rupa,
0: agama dan cara hidup, tetapi kami tetap anak Malaysia.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Juzuk, yang bermaksud digunakan sebagai bahagian atau bab di dalam Al-Quran atau bahan seperti atom atau sel darah. Budak itu dapat menghafaz beberapa juzuk Al-Quran dalam masa yang singkat, kata Ustaz Kamil. Juzuk.
1: Seindah kata, secantik bahasa.

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang.
2: Ritma Petang FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia Tawau FM. Dari mana pun anda mendengarkan kami dan juga bersiaran bersama-sama dengan kami. Bersua kembali kita di ruang udara. Dan saya Wafa Nur Farah Wafa Muhyiddin Love akan menemani anda untuk segmen Ritma Petang untuk edisi hari ini, iaitu hari Rabu 1 Julai 2026. Bersamaan dengan 15 Muharram 1448 Hijriah. Bermulanya orang kata fasa kedua di tahun 2026 ini kan, masa yang sesuai untuk kita berhenti sejenak, menilai semula dan menyusun strategi baru, semak pencapaian kita kan, lihat kembali sasaran awal tahun, azam kita, kenal pasti dulu apa yang sudah dicapai dan apa yang masih tertinggal kan. Kalau rasa macam ada yang sudah tertinggal, terlepas pula ni kan. Jadi anda boleh terus tetapkan semula matlamat anda sesuaikan dengan keadaan semasa. Dan jangan lupa untuk kemas kini juga rutin harian kita. Cuba tambahlah kan tabiat kecil yang menyokong kesihatan fizikal dan juga mental. Macam senaman ringan ataupun meditasi. Dan jangan lupa untuk rancang apa saja. Contoh macam cuti. Ambil peluang untuk berehat seketika agar tenaga dan juga motivasi kita kembali segar. Jadi di pertengahan tahun 2026 ini, semua dipermudahkan sejak lapar urusan kita untuk hari ini dan juga hari-hari mendatang ya. InsyaAllah, amin. Dan juga terima kasih lah untuk rakan saya, iaitu DJ Kayum yang telah pun menemani anda menerusi syok layan dari pukul 11 hingga pukul 3 petang tadi. Dan kini giliran pemilik suara ini pula akan bersama-sama dengan anda menerusi Ritma Petang selama 4 jam kita teman-berteman sehingga ke pukul 7 malam. Jadi apa saja yang anda lakukan pada ketika ini, semoga dipermudahkan semuanya. Yang bekerja juga selamat bekerja untuk anda. Yang berniaga selamat berniaga. Semoga laris manis, semanis senyuman anda insyaAllah ya. Dan juga kepada anda mungkin santai di rumah, sangat bersantai juga di rumah pada ketika ini. Mungkin ada seawal 3.19 minit petang ini, minum petang kan? Bisa minum petang lah untuk anda. Yang memandu juga hati-hati dalam pemanduan anda, tak kira ke mana sahaja destinasi anda. Melibatkan perjalanan yang jauh ataupun yang dekat, semoga dipermudahkan perjalanannya. Hati-hati dalam pemanduan, pastikan anda mematuhi peraturan jalan raya. Jangan terlalu laju-laju ya. Jadi kami Taufik akan sentiasa menemani anda di setiap perjalanan anda. Semoga semuanya selamat sampai insyaAllah. Dan seperti biasa untuk jam yang pertama hingga jam yang kedua untuk Ritma Petang, kita akan bersama-sama menerusi seleksi di Ritma Petang. Dan kita mulakan seleksi kita untuk edisi 1 Julai ini dengan lagu-lagu terbaru. Anda boleh pilih lagu daripada Nadira, Cuba Jadi Aku, ataupun lagu daripada Aziz Harun, Telepati. Menerusi 0897782443. Bersama dengan pemanggil kita yang pertama untuk petang ini. Hello, selamat petang.
3: Ya, selamat petang juga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kak Anis ke tu?
3: Iyalah tu.
2: Kak Anis, tiga, apa khabar Kak Anis? Sihat?
3: Alhamdulillah.
2: Macam mana cuaca?
3: Okay.
2: Alhamdulillah, sihat juga. Macam mana cuaca di Kunak, Kak Anis?
3: Cerah sudah.
2: Oh, cerah sudah. Tadi hujan kah?
3: Pagi.
2: Oh, pagi tadilah hujan. Sekarang cerah sudah. Boleh sudah menjemur. Gitu kan. Okey, Kak Anis. Teruskan dengan lagu seleksinya. Mana satu, Kak Anis?
3: Yang pertama.
2: Yang pertama. Baik, terima kasih. Semoga terhibur. Bye-bye.
3: Kasih kembali. Bye.
2: Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, itu dah pesan rakan kita Anis di Kuna. Kita berhibur dengan lagu pilihan seleksi daripada beliau, iaitu Nadira, Cuba Jadi Aku. Terus bersama kami di Seleksi Ritma Petang.
4: Macam kamu nak macam dia. Seleksi 35 Isnin hingga Jumaat. Seleksi terpilih dan terbaik. Dengarkan ini. Seleksi yang bukan kaleng-kaleng.

0: Ya, seleksi di Ritma Petang Tau FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 3.26 minit petang. Terus stream kami di RTM Click. Kepada yang belum muat turun RTM Click, anda boleh muat turun menerusi App Store, Google Play Store ataupun Huawei App Gallery. Anda boleh dengarkan kami bila-bila masa saja, bukan saja Tau FM. Anda boleh dengarkan juga rakan-rakan yang lain, 33 stesen radio yang lain. Anda boleh tonton drama, boleh tonton perlawanan FIFA juga secara live menerusi RTM Click. Yang pentingnya semuanya adalah percuma. Okey, jadi jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Click terus ke telefon pintar anda. Okey? Waktu sekarang sudah pun 3.27 minit petang. Kita teruskan lagi dengan lagu seleksi kita yang seterusnya. Anda boleh pilih lagu daripada Akim and the Magistrate dengan lagunya Portrait, ataupun lagu daripada drama band yang bertajuk Drama. Portrait atau Drama bersama dengan pemanggil kita di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Om Chai ke tu?
1: Orang.
0: Apa tu?
1: Lain orang.
0: Oh, lain orang. Siapa di talian? Maafkan saya.
1: Ada masalah tu.
0: Siapa namanya?
1: Papa sini.
0: Papa, Papa buat panggilan dari mana tu, Papa?
1: Dari Kuna.
0: Dari Kuna. Okey, Papa. Okey, Papa teruskan dengan lagu seleksinya Papa. Yang mana satu? Hello? Hello, Papa. Sangkut-sangkut pula, Papa. Hello?
1: Ya, hello.
0: Ah, lagu pilihan seleksi yang mana satu, Papa?
1: Yang pertama.
0: Yang pertama. Baik, terima kasih, Papa. Semoga terhibur. Bye.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ha, itu dia rakan kita Papa dari Kuna. Macam suara si Om Chai pula kan. Baik, kita berhibur dengan lagu pilihan rakan kita Papa dari Kuna. Ini dia bersama-sama dengan Akim and the Magistrate. Portrait terus bersama kami di Seleksi Ritma Petang.

0: Hello, siapa di talian?
1: Saya Farah.
0: Ya, Farah. Seleksi di Tau FM, nak pilih lagu apa?
1: Saya nak pilih lagu... Apa yang kau
0: mahu, semua ku beri. Nak pilih lagu?
2: Seleksi di Tau FM.
3: Seleksi di Tau FM.
0: Pilihan anda.
4: Ya, seleksi di Tawai FM. Kita teruskan dengan lagu lagu Nada Dakwah untuk seleksi kita yang seterusnya. Anda boleh pilih lagu daripada Intim dengan lagunya Citra Kasih ataupun lagu daripada John Henry Hidayah Muku nanti bersama dengan pemanggil kita di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang. Okey, boleh cuba sekali lagi ya kepada anda ingin memilih lagu seleksi untuk petang ini. Kita ada lagu Nada Dakwah. Bagi kita ada pemanggil di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
5: Hello, selamat petang.
4: Selamat petang, siapa tu?
5: Mama Amara dari Pasir Putih.
4: Mama Amara dari Pasir Putih. Okey, yeah. Mama Amara, teruskan dengan lagu seleksinya. Yang mana satu?
5: Nomor satu.
4: Yang nomor satu. Baik, terima kasih Mama Amara. RM10,000.
5: Selamat
4: petang, bye. Bye. Terus sebagai panduan kita bersama. Maksudnya untuk solat fardu asar bagi zon 3 meliputi Lahadatul Silabukan Kunak Sahabat Sempurna Tungku. Dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 3.38 minit petang. Kalau bagi zon 4, meliputi Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kalabakan dan kawasan Tawau Barat. Masuk yang solat fardu asar adalah pada pukul 3.41 minit petang. Teruskan setia bersama dengan Tawau FM, stesen pilihan anda. Kita akan kembali selepas ini menerusi seleksi di rumah petang selepas memberi laluan kepada azan asar sebentar saja lagi. Tapi sebelum itu, mari kita berhibur dahulu dengan lagu pilihan seleksi daripada rakan kita Mama Amara. Ini dia bersama-sama dengan Intim dengan lagunya Citra Kasih. Terus bersama kami di Tawau FM, stesen pilihan anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia memiliki sekeping hati, dan di dalamnya lah letaknya ketenangan, kebahagiaan dan kepuasan hidup seorang manusia. Justru bagaimanakah hati ini ingin mencapai ketenangan yang sebenar? Hati sama seperti seekor ikan yang akan dapat berenang dengan selesa apabila berada di dalam air. Saat dikeluarkan

0: bangunkan hati, hidupkan hati dengan punca ketenangan yang sebenar, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah menyebut dalam Al-Quran, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub"? Hanya senya dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
2: Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Kepada kaum muslimin dan muslimat, HWFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Dan masuknya waktu solat fardu maghrib nanti adalah pada pukul 6.26 minit petang.
3: Radio Malaysia, Tawau FM, pilihan anda.
4: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
5: Daripada Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat, dan bahawa sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya kerana dunia yang dia mahu mencari habuannya, atau kerana seorang perempuan yang dia mahu kahwininya, maka hijrahnya ke arah perkara yang ditujuinya itu. Pengajaran hadis, niat adalah teras segala amalan. Amalan baik mesti disertai niat yang baik. Amalan yang buruk atau amalan yang baik tetapi dijalankan tidak mengikut aturan syarak tidak membawa apa-apa faedah walaupun dilakukan dengan niat yang baik. Demikian juga amalan baik jika diniatkan bukan kerana Allah, seumpama kerana ria, menunjuk-nunjuk atau kerana suatu tujuan duniawi, maka ia tidak memberikan apa-apa faedah. Ulama ada berkata, boleh jadi satu amalan kecil menjadi besar kerana niat, dan suatu amalan yang besar menjadi kecil kerana niat. Sesuatu amalan dibalas berdasarkan niat pelakunya.
4: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.

0: Assalamualaikum dan salam sukan. Info sukan kembali lagi edisi hari ini Rabu 1 Julai 2026. Dan kita mulakan dahulu berita sukan bola dalam negara. Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail menegaskan Johor Darul Ta'zim JDT tidak akan berpuas hati dengan kejayaan dikecapi. Sebaliknya akan terus melakar kecemerlangan pada tahun depan akan datang. Baginda berkata demikian ketika menjelaskan rahsia di sebalik kejayaan Harimau Selatan yang kini muncul antara kelab paling disegani di rantau Asia Tenggara. Dan menurut Tunku Ismail, kejayaan JDT dibina berasaskan tiga prinsip utama, iaitu keberanian mengambil risiko, menghargai pengalaman ketika berjaya dan menjadikan kegagalan sebagai pengajaran untuk terus berkembang. Menurutnya, tiga elemen itu menjadi asas kepada mentaliti yang diterapkan dalam kelab bagi memastikan JDT sentiasa mencabar kemampuan sendiri. Tunku Ismail turut berpandangan kejayaan yang dikecapi JDT memberi impak positif kepada pembangunan sukan lain di negeri Johor. Dan katanya, budaya kecemerlangan yang diterapkan di JDT kini turut dirasai dalam sukan seperti permotoran, bola jaring, rugby, kriket berbasikal dan tinju. Selain itu, pasukan rugby Johor turut menamatkan penantian hampir 9 tahun untuk muncul juara Piala Agong 2026 selepas kali terakhir menjulang trofi berprestij itu pada 2017. Sekaligus mengukuhkan aspirasi Johor untuk terus menjadi kuasa besar dalam pelbagai cabang sukan. Kita beralih ke sukan badminton pula. Ketua Jurulatih Bergu Campuran Negara Nova Widianto percaya bakat semata-mata tidak mencukupi untuk melahirkan pemain bertaraf Olimpik. Sebaliknya, karakter dan semangat juang menjadi penentu utama, termasuk membuat pilihan pemain muda negara buat pemain muda negara Akila Maisara Ramdan. Menurut legenda badminton Indonesia itu, Akila memiliki bakat semula jadi yang tinggi namun perlu memperkukuhkan aspek karakter dan disiplin sekiranya mahu merealisasikan impian menjadi pemain bertaraf dunia serta beraksi di sukan Olimpik. Nova berkata, buat masa ini Akila masih digandingkan bersama Bing Kun dalam acara bergu campuran namun belum ada keputusan muktamad mengenai hala tuju pasangan itu kerana pemain berkenaan masih beraksi dalam dua acara. Dari segi pencapaian, Nur Akila bersama Lou Ziyu pernah mara ke suku akhir terbuka Australia Super 500 serta muncul naib juara Baoji China Masters Super 100. Dia turut muncul juara terbuka Sweden Sri Antarabangsa dalam acara bergu wanita dan bergu campuran. Di peringkat remaja pula, Nur Akila muncul naib juara bergu perempuan serta mara ke separuh akhir bergu campuran pada kejohanan remaja dunia tahun lalu. Seterusnya, berita Piala Dunia FIFA 2026. Pemain tengah Spanyol Jeremy Pino sah terlepas baki saingan Piala Dunia selepas mengalami kecederaan bahu ketika aksi terakhir peringkat kumpulan menentang Uruguay. Pemain berusia 23 tahun yang beraksi bersama Crystal Palace itu pada mulanya dikhuatiri mengalami patah tulang selangka, kecederaan yang berpotensi menjejaskan permulaan musim baharu Liga Perdana Inggeris EPL bersama kelabnya. Bagaimanapun, pemeriksaan lanjut mendapati kecederaan terbabit hanyalah terselio dan Pino dijangka boleh kembali menjalani latihan serta beraksi semula dalam tempoh seawal 3 minggu atau selewat-lewatnya 12 minggu. Ketua Jurulatih Spanyol, Luis de la Fuente, memasukkan Pino pada minit ke-66 permainan terbabit. Namun, ketika kecederaan berlaku, De La Fuente sudah menggunakan semua pertukaran pemain yang dibenarkan dan tidak dapat mengeluarkan pemain itu. Pino terpaksa mengharungi baki perlawanan dalam kesakitan dengan kebimbangan awal menunjukkan dia mungkin mengalami patah tulang. Klub dari selatan London itu mendapatkan khidmat Pino pada Ogos lalu sebagai pengganti kepada Eberechi Eze yang berhijrah ke Arsenal. Pino kemudian mempamerkan aksi cemerlang dengan membuat 34 penampilan dalam musim pertamanya di EPL sekaligus membolehkannya menembusi skuad Spanyol yang dibarisi ramai pemain berbakat ke Piala Dunia. Info sukan seterusnya. Cristiano Ronaldo dan Luka Modric bakal mencipta sejarah apabila menjadi dua pemain padang berusia lebih 40 tahun pertama yang berentap sesama sendiri dalam satu perlawanan Piala Dunia 2026 ketika Portugal menentang Kroasia pada aksi pusingan 32 terbaik Sabtu ini. Pertemuan itu bukan sekadar menentukan pasukan yang layak ke pusingan 16 terbaik, malah menjadi pentas buat dua legenda bola sepak dunia yang terus berusaha mengatasi faktor usia dalam apa yang dijangka penampilan terakhir mereka di kejohanan berprestij berkenaan. Sebelum edisi kali ini, hanya legenda Cameroon Roger Milla yang pernah beraksi di Piala Dunia sebagai pemain padang selepas berusia 40 tahun. Ronaldo dan Modric yang pernah bergandingan bersama Real Madrid sehingga menjulang 4 gelaran Liga Juara-Juara dalam tempoh 6 musim kini dilihat mula bergelut mengekalkan prestasi terbaik di pentas tertinggi bola sepak dunia. Pada usia 41 tahun, Ronaldo terus membuktikan ketajamannya apabila muncul pemain pertama dalam sejarah menjaringkan gol pada 6 edisi Piala Dunia selepas meledak 2 gol ketika Portugal membelasah Uzbekistan 5-0. Bagaimanapun, Portugal turut mempamerkan aksi kurang meyakinkan apabila sekadar seri dengan Republik Demokratik Kongo dan tewas dengan Colombia pada peringkat kumpulan sehingga terpaksa mengharungi laluan kalah mati yang lebih sukar. Ketua Jurulatih Portugal, Roberto Martinez, bagaimanapun menegaskan Ronaldo masih memiliki kemampuan fizikal dan mental untuk beraksi selama 90 minit sekaligus menolak cadangan merehatkan pemain 5 kali Ballon d'Or itu. Namun keputusan Martinez terus mempertahankan Ronaldo turut mengundang kritikan apabila ada yang berpendapat Portugal gagal memanfaatkan sepenuhnya barisan pemain tengah berbakat seperti João Neves dan Bernardo Silva demi mengekalkan peranan penyerang veteran itu. Di kem Kroasia, Modric yang menyambut ulang tahun ke-40 tahun ini turut melalui permulaan sukar apabila pasukannya tewas 2-4 kepada England sebelum bangkit menewaskan Panama 1-0 dan Ghana 2-1 untuk mara ke pusingan kalah mati. Pemenang aksi Portugal dan Kroasia dijangka berdepan Spanyol pada pusingan 16 terbaik. Namun, bagi salah satu daripada dua legenda itu, tirai karier di pentas Piala Dunia hampir pasti akan berakhir di Kanada, penutup satu era yang pernah mewarnai bola sepak dunia selama lebih dua dekad. Baik, demikian berita sukan siaran untuk hari ini. Info sukan akan bersama-sama anda setiap Isnin hingga Khamis pukul 4 petang dalam Ritma Petang. Dan ikuti rancangan-rancangan khas perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Info sukan hari ini. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: 0897-77-82-43 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi di Ritma Petang Tawau FM. Pilihan
1: anda. Ya, kembali semula menerusi seleksi di Ritma Petang di jam yang kedua ini, 4.16 minit petang pada ketiga ini. Dan menanti 4.30 minit petang kita akan ikuti berita dari Sabah FM. Tapi kita akan tunaikan satu lagi pilihan seleksi untuk petang ini. Anda boleh pilih lagu daripada Leto, Sandaran Hati, ataupun lagu daripada Noah Band, Separuh Aku. Bersama dengan pemanggil kita di talian pada ketika ini. Hello. Okey, boleh cuba sekali lagi ya. Anda boleh pilih lagu daripada Leto, Sandaran Hati, ataupun lagu daripada Noah Band, Separuh Aku. Menerusi 0897-78243. Kita ada pemanggil di talian. Hello, selamat petang.
2: Hello, selamat petang.
1: Waalaikumsalam, siapa tu?
2: Ali Santai.
1: Ali Santai. Okey, Ali Santai, berhibur dengan pilihan lagu yang mana satu?
2: Yang pertama.
1: Baik, terima kasih, semoga terhibur.
2: Bye.
1: Okey, itu dia bersama rakan kita Ali Santai menerusi seleksi. Dan sebentar lagi kita akan juga berhibur dengan lagu kuasa dua kita bersama-sama dengan Alip, dengan lagunya Swipe. Dan juga ingat, terus bersama kami di Tower FM Station. Pilihan anda, ini dia Leto, Sandaran Hati. Pilihan seleksi rakan kita Ali Santai.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Tawau
2: FM, turn it up, let's go.

0: Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan, berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
2: Perhatian kepada pendengar-pendengar setia Tawau FM. Anda telah tiba ke destinasi seleksi. Sila pilih satu lagu yang anda inginkan.

0: Dial 0897-77-8243 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi di Ritma Petang, Tawau FM. Pilihan anda.
1: Seleksi. Ya, kembali semula menerusi seleksi di Ritma Petang. Waktu sekarang sudah pun 4.47 minit petang. Berbaki lebih kurang 13 minit lagi, kita akan ikuti utama 5 petang sebentar saja lagi. Tapi kita mahu tunaikan lagi pilihan seleksi daripada rakan-rakan kita. Untuk seleksi yang seterusnya, kita ada lagu kategori Anak Jati Tawau. Anda boleh pilih lagu daripada Faisal Junaid, Sesakin Itu, ataupun lagu daripada Inatasha Jahrin dan juga Rhythm X dengan lagu mereka Kesudahan Cinta di 0897-78243 bersama dengan pemanggil kita di talian. Hello, selamat petang. Okey, boleh cuba sekali lagi ya. Sesakit Itu atau Kesudahan Cinta di talian 0897-78243. Hello, selamat petang.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jaman lauk ke tu?
2: Ya, saya lah tu.
1: Jamal. Okey, Jamal. Pilihan seleksinya long. Yang mana satu long?
2: Yang pasti saya memilih lagu Inatasha Jahrin.
1: Inatasha Jahrin. Baik, terima kasih long. Semua terhibur.
2: Teruskan dengar Tawau FM, pilihan anda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bye. Ya, kita akan hibur dengan lagu daripada Inatasha Jahrin dan juga Rhythm X. Ini dia Kesudahan Cinta. Terus bersama kami di Seleksi Ritma Petang.

0: Ya, terus dengarkan kami di mana saja anda berada pada ketika ini. Dan waktu sekarang sudah menempat 52 minit petang. Teruskan dengan lagu seleksi kita yang terakhir untuk minggu ini pula, untuk hari ini. Anda boleh pilih lagu daripada Amir Johari dan juga Aina Abdul dengan lagunya Ayuh Pulang, ataupun lagu daripada Keklik, Junelo dan juga Someone AJ dengan lagunya Pulang. Dua-dua tajuk Pulang, ya. Ayuh Pulang ataupun Pulang. So, untuk panggil kita yang terakhir untuk petang ini. Hello, selamat petang. Okey, boleh cuba sekali lagi, ya. Ayuh Pulang daripada Amir Johari dan juga Aina Abdul, ataupun bersama-sama dengan Keklik dengan lagu Pulang. Baik, pemanggil kita yang terakhir. Hello, selamat petang. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat petang. Siapa tu?
1: Akmal.
0: Akmal dari Paris. Okey, Akmal, pilihan seleksinya Akmal yang mana satu?
1: Apakah itu lagunya?
0: Ayuh Pulang daripada Amir Johari dan juga Aina Abdul, ataupun bersama dengan Keklik dengan lagunya Pulang juga.
1: Ayuh pulang nombor satu.
0: Baik, terima kasih Akmal. Bye.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam. Itu dia bersama dengan rakan kita Akmal. Baik, kita akan berhibur dengan lagu daripada Amir Johari dan juga Aina Abdul, Ayuh Pulang. Jadi kepada anda yang mungkin sebentar lagi pukul 5 petang nanti pulang ke rumah masing-masing, ke sarang masing-masing, hati-hati dalam pemanduan anda. Dan di jam yang seterusnya, kita akan berhibur dengan lagu-lagu retro di Ritma Petang. Dan menanti 5 petang kita akan ikuti berita utama 5 petang, berita yang akan disiarkan dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Tawau FM, stesen pilihan anda.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

0: Metro dan Raya Ramli dengan lagu Sudah Diinai-inaikan membawa kita ke waktu 5.22 minit petang, dan lagu itu ditujukan buat rakan saya yang baru saja mendirikan rumah tangga, iaitu Gunawan dan juga pasangan. Ya. Jadi selamat menempuh bahtera perkahwinan. Semoga tiljanah lah insyaAllah ya. Dipermudahkan supaya dapat anak yang comel-comel macam saya gitu ya. Dan juga mungkin kepada anda juga yang memilih tarikh di hujung minggu ni, mungkin adalah kan yang memilih hari apa ni perkahwinan di hujung minggu ini, segala persiapan semoga dipermudahkan dan insyaAllah dipermudahkanlah majlis perkahwinannya. Okey, baik, waktu sekarang sudah pun 5.23 minit petang, waktunya untuk retro di Ritma Petang bersama-sama dengan saya Wafa di jam yang ketiga ini. Kita akan berhibur dengan lagu-lagu retro hinggalah ke 7 malam nanti, dan terima kasih juga rakan-rakan yang sudah pun menghantarkan salam-salam ucapan menerusi WhatsApp kami di 0194903838. Nanti Wafa akan bacakan ucapan-ucapan anda. Baik, kita akan berhibur lagi dengan lagu-lagu retro sebentar saja lagi, tapi kita dengarkan dahulu, ini dah ulangan Tak Tahu Tanyalah Mr. B untuk hari ini.
1: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
2: Zah, ada persoalan bang. Kan baru-baru ni kan aku ada dengar lagu bang. Dia tu kan kadang-kadang kalau kita belajar ni kan, belajar bahasa orang macam bahasa Inggeris kan, kita dengar lagu bahasa Inggeris. So melancarkanlah bahasa kita tu.
3: Sebutan tu lah.
2: Ya, sebutan dia. Kayaknya kan saya tengok lirik dia kan macam lain. Macam ada penghinaan-penghinaan di situ. Penghinaan-penghinaan kepada ialah nabi-nabi.
3: Ya, kan? betul.
2: Jadi
3: agama.
2: Ya, agama. Jadi saya pun kadang-kadang macam rasa macam itulah.
3: Jadi kau sudah hafal lah lirik lagu tu.
2: Hafal lah. Saya pun dah dengar sudah lagu tu.
3: Eh, tak kufur ke kau teman?
2: Ha? Itulah saya fikir.
4: Gerebuk terus, kufur terus.
2: Kufur lah. Kufur tanpa sengaja tu.
3: Macam mana persoalan yang semua ni, Mr. B?
4: Ya. Dia memang kita kena akui kita hidup dalam zaman yang terlalu banyak hiburan.
2: Betul.
3: Ya.
4: Kan? Masuk dalam tempat kerja hiburan.
2: Betul.
4: Di kereta hiburan.
2: Betul.
4: Di rumah hiburan. Kan? Semua hiburan. Nah, jadi memang kadang-kadang ada sebagian lagu yang kita nak menghafal pun, tapi bila seringkali diputarkan oleh DJ radio, DJ pula lagi salah.
2: DJ radio kan putar-putar.
4: Maka kita akan terngiang-ngiang kan, lagi-lagi lagu-lagu yang bukan bahasa kita.
3: Ya, yang kita nak tahu, tapi kita boleh layan.
4: Sekali terlayan-layan kita ulang, rupanya liriknya macam something lah kan. Jadi kalau dalam keadaan kita nak tahu tidak menjadi masalah. Tapi kalau kita sudah tahu dan kita memang sudah yakin, ini menghina agama aku kan.
3: Betul.
4: Maka tidak perlu untuk kita ulang apa yang kita sudah tersalah tu, kita minta ampun dengan Allah. Sebab kita memang tak tahu kan, dan tak ada niat untuk mempermainkan. Tapi betul, kalau dalam keadaan kita tahu dan memang kita niat mempermainkan, memang itu sudah dikira mempersenakan kita punya akal.
2: Kufur lah.
4: Jadi siapa yang bersalah sekarang? Yang mendengarkan di radio.
3: Lagu.
2: Lagu yang salah.
1: Tanyalah Mr. B.
5: Dengarkan Tawau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
6: Lagu-lagu ini pasti menggamit kenangan anda.

Jadi semua pembayaran caruman KWSP dilaksanakan sepenuhnya melalui saluran digital seperti iAccount ataupun enjen yang dilantik selaras dengan agenda pendigitalan perkhidmatan awam. Jadi semua pembayaran caruman KWSP sekarang sudah pun melalui apa ni saluran digital ya, macam iAccount dan juga enjennya ataupun enjen yang dilantik ya. Dan jadi anda disarankan untuk merujuk sumber rasmi kerajaan bagi mendapatkan maklumat lanjut serta memastikan setiap perubahan ini dimanfaatkan sepenuhnya. Jadi itulah antara perkara penting yang kita perlu tahu bermula 1 Julai ini, iaitu pasport Malaysia berwajah baru, mekanisme baharu diesel bersubsidi budi badani, ada juga baucer buku madani dan juga pemansuhan cas RM1 antara bank, dan juga penutupan kaunter bayaran fizikal KWSP yang anda boleh pembayaran caruman di kaunter fizikal dihentikan. Jadi pembayaran caruman perlu dibuat melalui saluran digital seperti iAccount ataupun ejen yang dilantik. Jadi itu semoga bermanfaat lah untuk pendengar-pendengar TFM yang ini rupanya untuk 1 Julai ni, ini antara perkara penting yang kita perlu tahu, perubahan-perubahan yang kita perlu ambil tahu. Okey, baik, kita baca lagi ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp Tawau FM. Kita ada Bang Timbul dari Bandar Tawau, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Timbul. Dan juga selamat petang semua rakan-rakan Tawau FM, juga berkeluarga di Batu 6 Jalan Apas, Adik Man sekeluarga di kedai kopi Ibu Takada. Selamat petang semuanya. Dan juga Budi Jiwa Fajri Teknik, selamat bertugas. Terima kasih Bang Timbul kita. Kita juga Amanhan dari Baginda ke Kampung Baginda Berkeningau ya. Assalamualaikum Malaysia Madani buat DJ Wafa Lerf. Assalamualaikum, selamat bertugas di Konti. Waalaikumsalam, terima kasih rakan kita Amanhan. Semoga ceria selalu katanya. Ada pantun di pentang yang mendung ini, apabila malam sudah berbintang, bulan bercahaya hingga subuh, apabila meminjam harta orang, pulanglah segera usah tertangguh. Gitu ya. Okey, terima kasih rakan kita Amanhan untuk pantunnya. Kita juga Salim Isa selesai dari tamang kedua lah ada tu. Assalamualaikum Wafa. Waalaikumsalam, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Salam ritma petang buat rakan kawan yang sedang bersantai katanya. Contohnya antaranya friends Nini, Nagdir, Mak Arbin, Kano Salasaini, Barry, Berry Kalim dan juga Wafa. Happy Konti kalau balik nanti, hati-hati. Terima kasih rakan kita Salim Isa. Ya, kita juga Mami Jun. Selamat petang katanya, selamat bertugas di Jawa Fatih. Terima kasih Mami Jun. Jadi itulah antara sapaan rakan-rakan kita. Kita ada juga lagi Hasan, ada Aiman, ada Mancik Suri. Nanti Wafa akan bacakan ucapan-ucapan anda ya. Diterus hantarkan salam-salam petang anda melalui WhatsApp kami di 019-490-3838. InsyaAllah akan bacakan yang selebihnya nanti. Dari semasa ke semasa kita berhibur lagi dengan lagu daripada Modern Talking. Ini dia Brother Louis. Terus bersama kami di Tawau FM, stesen pilihan anda, ritma petang.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Kemuliaan

Ya, anda sudah mendengarkan Tau FM, pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 6.9 minit petang, melangkah di jam yang terakhir menerusi Ritma Petang bersama-sama dengan saya, Wafa, yang akan menemani anda dengan lagu-lagu retro di Ritma Petang. Dan tadi kita dihiburkan dengan lagu daripada Ramlah Ram, Kau Kunci Cintaku di Dalam Hatimu. Baru saja berlalu menghiburkan anda. Terima kasih juga buat rakan-rakan yang sudah pun menghantarkan salam-salam ucapan. Kita ada rakan kita Hasan di Indra Sabah. Assalamualaikum. Hai DJ Wafa. Waalaikumsalam. Hasan dari Indra Sabah nak tunjukkan katanya ucapan salam Ritma Petang menuju ke malam dan juga salam ingatan di ruang buat seluruh ahli keluarga San, tak kira di mana saja berada yang sedang layan siaran radio pada ketika ini. DJ juga, my friends, rakan setia at Tau FM, pilihan anda memang terbaik. Terima kasih. Dan thank you DJ Wafa katanya pulang nanti hati-hati memandu. Terima kasih rakan kita, iaitu Hasan dari Indra Sabah. Kita ada juga Aiman. Salam kat DJ. Selamat bertugas. Selamat petang Rabu. Terima kasih Aiman. Saya Aiman dari Taman 26 Miau, ingin mengucapkan selamat hari Rabu kepada semua pendengar Tau FM, tak kira di mana saja berada. Dikenal atau tidak dengan ucapan selamat hari Rabu dan juga memandu hati-hati itu katanya. Terima kasih dan Tau FM terbaik. Terima kasih Kak. Sama-sama Aiman dari Taman 26. Kita ada juga Makcik Suri. Selamat petang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cik Suri. Selamat bertugas katanya. Balenti hati-hati. Terima kasih. Sama-sama juga buatkan kita Makcik Suri untuk ucapannya. Jadi itulah ucapan, antara ucapan sapaan petang daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp Tawa FM. Jadi terus hantarkan salam-salam anda menerusi WhatsApp kami di 019-490-3838. Baik, untuk cerita bola kita pula nantikan ya, perlawanan di antara England dan juga DR Congo pada malam ini 12 pagi nanti ya, untuk hari esok. Jadi nantikan siapakah yang akan bertembung bersama-sama dengan Mexico untuk perlawanan yang seterusnya, adakah England ataupun DR Congo. Jadi nantikan pada pukul 12 pagi nanti, anda boleh tonton di Sukan Plus ataupun RTM Click. Dan untuk perlawanan pada hari esok untuk 2 Julai juga kita ada perlawanan di antara Belgium dan juga Senegal dan juga USA bersama-sama dengan Bosnia dan Herzegovina. Jadi nantikan antara perlawanan-perlawanan ini, pukul 3 pagi Belgium akan menentang Senegal. Anda boleh tonton menerusi OK TV OK ataupun RTM Click. Dan juga untuk perlawanan USA akan menentang Bosnia and Herzegovina, gitu kan sebutannya, pada pukul 8 pagi nanti pada hari esok ya. Anda boleh tonton menerusi Sukan Plus ataupun RTM Click. Dan jangan lupa untuk tonton perlawanan-perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran TV OK, Sukan Plus dan RTM Click. Jadi nantikan siapakah yang akan mengungguli Piala Dunia FIFA 2026. Sama-sama kita nantikan, satu jiwa sejuta sorakan bersama-sama dengan kami RTM yang merupakan penyiar rasmi untuk perlawanan FIFA Piala Dunia FIFA 2026. Baik, waktu sekarang sudah pun 6.12 minit petang. Sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi rakan-rakan yang berada di Lahadatul Selabukan, Kunak, Sahabat Sempurna Tunku dan bahagian Tawau Timur adalah pada pukul 6.23 minit petang. Manakala bagi rakan-rakan yang berada di zon 4 meliputi bandar Tawau, Balung, Merotai, Kalabakan dan bahagian Tawau Barat, maksudnya waktu solat fardu maghrib nanti adalah pada pukul 6.26 minit petang. Jadi teruskan setia bersama dengan Tawau FM, stesen pilihan anda. Kita akan kembali untuk zon retro di Ritma Petang selepas memberi laluan kepada azan maghrib sebentar saja lagi.

Alhamdulillah. Bagaimana dengan isteri kita? Bagaimana dengan suami kita? Hari ini kita ada gaduh-gaduh tak? Hari ini kita ada teka-tengkar tak? Kalau ada yang tak puas hati di antara pasangan kita, janganlah panjang-panjangkan. Nanti jadi lagi merebak. Kan isteri itu adalah tempat untuk kita mencurahkan kasih sayang. Suami itu ialah tempat untuk kita menjaga kita, melindungi diri kita. Alangkah baiknya kalau kita suami isteri, kalau kita ada masalah, segera-segera selesaikan. Jangan buat perang dingin pula dalam rumah. Seorang makan di depan, seorang makan di dapur. Sama orang tidur dalam bilik, seorang lagi tidur dekat luar bilik. Kan tak seronok itu. Anak-anak memerhatikan kita, keluarga memerhatikan kita. Apa kata kalau kita jadikan sesuatu benda yang tidak bersetuju pada pemikiran kita, kita carikan apakah jalan penyelesaian yang terbaik. Jangan dibesarkan benda yang tidak sama, pentingkan benda yang sama. Isteri adalah seorang yang banyak berkorban untuk kita sebagai suami. Hendaklah kita menghargai pengorbanan isteri. Begitu juga akak-akak, suami telah banyak membantu kita, bersusah payah menjaga kita. Apa kata kita banyak berkorban, berikan yang terbaik kepada mereka. Persoalan yang kita takut ialah apabila berlaku keretakan dan krisis di dalam rumah tangga. Banyak orang mengambil jalan yang merugikan masa depan mereka dan merugikan masa depan anak-anak. Ingatlah, kita ada anak-anak yang lahir daripada perasaan kasih sayang kita. Daripada jiwa kita inilah lahirnya anak-anak kita. Tetapi sayang, jika kita dapat anak, kita abaikan kasih sayang, kita tinggalkan kasih sayang, dan kita tidak memberikan pendidikan kepada mereka. Ingatlah, keluarga yang terbaik ialah keluarga yang mementingkan pendidikan, yang mementingkan agama, yang mementingkan akhlak. Letaklah dalam diri kita ini satu sifat. Aku nak jadi suami yang terbaik, aku nak jadi isteri yang terbaik, aku nak jadi anak yang terbaik. Mudah-mudahan yang terbaik jugalah yang akan menghasilkan yang terbaik. Saya Ustaz Kazim Elias, saya sudahi dengan satu kata-kata yang sangat manis untuk abang-abang berikan kepada isteri abang-abang. Aduh.

0: الجذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat, Tau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Dan masuknya waktu solat fardu isyak nanti adalah pada pukul 7.41 minit malam dan subuh pada pagi esoknya 4.48 minit pagi.
2: Radio Malaysia, Tau FM, pilihan anda.
3: Doa memohon dielakkan menjadi mangsa fitnah.

0: Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan pendirian dan keyakinan kami terpesong kerana penindasan orang-orang kafir. Dan ampunkanlah dosa kami, wahai Tuhan kami. Sesungguhnya, Engkaulah sahaja yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.
1: Al-Quran dan Terjemahan Surah Al-Qiyamah ayat 1 hingga 12.

من يسأل أيان يوم.

0: صدقر صدق الله العظيم.
1: Terjemahan Surah Al-Qiyamah ayat 1 hingga 12. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan nafsu lawamah, bahwa kamu akan dibangkitkan sesudah mati. Patutkah manusia yang kafir menyangka bahwa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya dan menghidupkannya semula? Bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun dengan sempurnanya segala tulang jarinya, tulang yang lebih halus dari yang lain. Kebenaran itu bukan tidak ada buktinya. Bahkan manusia yang ingkar sentiasa suka hendak meneruskan perbuatan kufur dan maksiat di sepanjang hayatnya, sehingga ia tidak mengakui adanya hari kiamat. Dia bertanya secara mengejek, bilakah datangnya hari kiamat itu? Maka jawabnya, hari kiamat akan datang apabila pemandangan menjadi terpendar-pendar kerana gerun takut, dan bulan hilang cahayanya, dan matahari serta bulan dihimpunkan bersama. Maka pada hari itu, berkatalah manusia yang ingkarkan hari kiamat, kemanakah hendak melarikan diri? Tak usahlah bertanya demikian, tidak ada lagi tempat perlindungan. Pada hari itu, kepada Tuhanmu sajalah terserahnya ketetapan segala perkara.
2: Al-Quran dan Terjemahan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Sabda Nabi SAW, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Ayuh kita menjadi orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan kita jadi insan yang terbaik. Teruskan mendengar Tawau FM, pilihan anda. Tawau FM,

Ya, terus stream atau FM stesen pilihan anda di RTM Klik. Dan jangan lupa untuk dengarkan kami juga di empat frekuensi utama kami di 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Baik, sebelum kita berakhir untuk 1 Julai 2026 ini, kita membaca lagi ucapan daripada rakan-rakan kita. Kita ada Aidil Kapak. Assalamualaikum DJ Wafa. Waalaikumsalam. Semoga DJ sentiasa sihat dan ceria selalu. Amin. Begitu juga dengan anda, pendengar-pendengar setia Top FM. Katanya terima kasih menghibur kami selalu. Sama-sama Aidil. Terima kasih Aidil untuk ucapannya. Itu antara sapaan rakan-rakan kita. Terima kasih untuk anda yang sudah pun menghantarkan salam-salam ucapan. Teman berteman bersama-sama dengan saya Wafa hingga ke waktu ini. Dan kita telah tiba di penghujung Retro di Ritma Petang untuk edisi 1 Julai 2026. Terima kasih buat kesediaan anda bersama dengan Tau FM dari seawal pukul 6 pagi tadi hinggalah sekarang. Dan juga insyaAllah selepas ini anda akan terus mendengarkan sambung siar ke Sabah FM. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada hari dan waktu yang lain. Dan esok seperti biasa, Rentak Pagi, Syok Lain dan juga Rumah Petang akan bersama-sama dengan anda menerusi siaran Tawau FM. Salam saya untuk anda semua. Terus sebarkan aura-aura positif kepada orang-orang sekeliling anda. Jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga hati dan jaga jari. Bapak tinggalkan anda dengan lagu daripada Bobby Caldwell. Ini dia What You Want Do For Love. Lagu yang dikeluarkan pada tahun 1991. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat malam semua.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

Kembali bersama Kak Kaci dalam Simfoni Tetap di Hati. Kak Kaci kasih kongsi dulu info cuaca untuk malam ini yang mana dikeluarkan oleh Malaysia dan dijangka rup petir, hujan lebat dan angin kencang berlaku di pantai barat Ranau, Tawau, Lah Datu, Sandakan, Teluk Pekina, Batangan, Beluran, Kudat, Kota Maruru dan Pitas sehingga 9 malam ini. Dan bagi anda yang ingin mengetahui keadaan cuaca di tempat anda, muat turun aplikasi My Cuaca. Baik, diharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan. Teruskan bersama kami, okey, di Sabah FM.

Itu dia Kami Kaza dengan Beri Aku Cinta. Harap lagu tadi masih melekat di hati anda. Sekarang kita teruskan dengan satu lagi lagu yang penuh rasa daripada Ilya Guntapit, Inilah Aku Masih Cinta. Kita layan dulu lagu ini sebelum kita dengarkan berita 7.30 malam ini yang akan membawakan perkembangan semasa. Terus bersama kami di Sabah FM Bagus Ba.

0: Magusma.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Pelaksanaan budi diesel yang bermula hari ini disifatkan sebagai langkah tepat dalam usaha kerajaan menstruktur semula subsidi bahan api negara. Bagaimanapun, pelaksanaannya di Sabah perlu lebih fleksibel bagi memastikan bantuan benar-benar sampai kepada golongan yang memerlukan. Pensyarah Kanan Ekonomi Universiti Malaysia Sabah, Dr. Muhammad Isa Abdul Jalil berkata, subsidi bersasar penting untuk menjamin kemampanan fiskal negara. Namun pelaksanaannya perlu mengambil kira realiti sosioekonomi dan faktor geografi di Sabah. Menurutnya, penggunaan kenderaan pacuan empat roda berkuasa diesel bukan pilihan, sebaliknya satu keperluan khususnya di kawasan pedalaman berikutan keadaan jalan serta jarak perjalanan yang jauh. Sebagai itu, kerajaan disaran menyediakan mekanisme rayuan yang lebih mudah dan fleksibel bagi membolehkan penduduk luar bandar mendapatkan kuota subsidi tambahan mengikut keperluan. Sementara itu, pelaksanaan budi diesel mampu mengurangkan ketirisan subsidi di samping memperkukuh kedudukan fiskal negara. Menurut Koordinator Pasca Siswaza UiTM Sabah, Dr. Taufik Abdul Karim, subsidi bersasar itu Dr. Taufik Abdul Hakim, subsidi bersasar itu juga memastikan bantuan disalurkan kepada golongan yang layak. Namun katanya, kesan pelaksanaan dijangka berbeza di Sabah dan Sarawak berikutan faktor geografi, jarak perjalanan yang jauh serta kebergantungan sektor pertanian, penternakan dan pengangkutan darat terhadap kenderaan diesel. Tambah beliau, keadaan infrastruktur jalan raya di luar bandar yang masih terhad menyebabkan ramai penduduk Sabah bergantung kepada kenderaan pacuan empat roda yang menggunakan lebih banyak diesel. Sebagai itu, kerajaan disaran menilai impak pelaksanaan budi diesel dalam tempoh 6 hingga 12 bulan, termasuk mempertimbangkan penambahan kuota subsidi bagi Sabah dan Sarawak jika kos sara hidup serta kos operasi perniagaan terus meningkat. Paspor Malaysia Antarabangsa PMA akan terus dipertingkatkan dari semasa ke semasa bagi memastikan dokumen perjalanan itu kekal selamat, sukar dipalsukan dan memenuhi piawaian antarabangsa. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban berkata, walaupun tiada kes pemalsuan pasport dikesan setakat ini, ciri keselamatan perlu dikemas kini secara berkala bagi mengelakkan ia diketahui dan dieksploitasi pihak tidak bertanggungjawab. Menurut beliau, kali terakhir rekaan baharu pasport diperkenalkan pada 2016 sebelum penambahbaikan kecil dilakukan pada 2023. PMA versi baharu kini dilengkapi 94 ciri keselamatan termasuk hologram, imej pendam, cetakan pelangi, cetakan ultra ungu, UV, chip biometrik serta bahan polikarbonat yang dipertingkatkan. Fasa pertama pengeluaran pasport baharu itu bermula hari ini di 14 pejabat pengeluar pasport termasuk Ibu Pejabat Imigresen Putrajaya, KLIA dan beberapa UTC terpilih di seluruh negara. Orang ramai dijemput menyertai program KK Sunset Ride 2026 sempena program KK Komuniti Sejahtera 2.0 yang akan berlangsung Sabtu ini di KK Central bermula 4 petang. Program anjuran Dewan Bandaraya Kota Kinabalu menerusi Jabatan Pelancongan dan Kesejahteraan Masyarakat menggabungkan aktiviti rekreasi berbasikal, amalan gaya hidup sihat serta semangat kebersamaan komuniti sambil menikmati panorama matahari terbenam di sekitar bandaraya. Penganjuran program ini juga bertujuan menggalakkan masyarakat membudayakan gaya hidup aktif, menghargai alam sekitar serta mempromosikan Kota Kinabalu sebagai bandar raya sihat, aktif dan lestari. Sebarang pertanyaan boleh diajukan kepada Urus Setia di talian 013-603-3004 atau 014-652-6979. Warga KK dialu-alukan hadir bersama keluarga dan rakan-rakan untuk memeriahkan program itu. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Augusto.

0: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Kota Belud 101.5 FM.
2: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
4: Hari kita dengan senyuman, meskipun pahit, tetaplah tersenyum kerana ia pengubat hati yang sakit.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: الرحمن الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Dunia ini umpama lautan yang luas. Kita adalah kapal yang berlayar di lautan, telah ramai kapal karam di dalamnya. Andai muatan kita adalah iman dan layarnya takwa, nescaya kita akan selamat dari tersesat di lautan

Fonik tetap di hati, kembali bersama Kakak Cik. Kepada yang sedang berehat di rumah, semoga malam ini menjadi waktu yang tenang untuk meluangkan masa bersama keluarga dan insan tersayang. Terima kasih juga kerana memilih kami sebagai teman malam anda. Teruskan bersama, okey, untuk hiburan terbaik yang akan menemani malam anda.

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

tengah malam ini, aksi Piala Dunia FIFA 2026 memasuki pusingan 32 terbaik. Tepat jam 12.30 malam, England bertemu Congo. Kemudian jam 4 pagi, Belgium menentang Senegal. Dan jam 8 pagi nanti, Amerika Syarikat berdepan Bosnia Herzegovina. Pilih pasukan pilihan anda dan selama menyaksikan aksi penuh debaran. Kasih sedia popcorn, okey? Semoga pasukan pilihan anda melangkah ke pusingan seterusnya. Apapun, terima kasih setia bersama Kak Kaci sejak 6 petang tadi. Bakat Hype terbitan Section Hiburan dan Music akan menemani anda selepas ini. Hafrina pula akan menemani malam anda dalam varian lebih lagu, lebih santai selepas utama 9 malam.

Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006. Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

0: Salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada semua pendengar Sabah FM, tidak kira di mana juga anda berada. Dan kini anda semua sedang mendengar rancangan Bakat Hype, ada di mana-mana saja bah. Dan kami akan menemani anda setiap minggu bersiaran selama 30 minit melalui Sabah FM Bagus Bah. Oke, bakat jemputan kami minggu ini adalah Belinda dan Dexter.
1: Halo.
0: Apa kabar Belinda dengan Dexter? Sehat juga?
2: Bagus, sehat juga.
0: Dexter macam mana?
3: Masih
0: syukur
3: sehat.
0: Masih sehat. Okay, sebelum kita pergi lagu yang pertama, Belinda sekarang ni bekerja kah, menyanyi kah, atau full time singer kah, macam mana?
2: Saya guru tadika di Yayasan Sabah.
0: Guru tadika, comel-comel lah semua budak-budak ni kan.
2: Iya.
0: Dexter pula macam mana?
3: Saya sekarang ni full time student, meneruskan pengajian saya di Universiti Malaysia Sabah. Jurusan saya perhutanan.
0: Apa yang mendorongkan Dexter untuk ambil perhutanan ni?
3: Memang minat dari dulu.
0: I see.
3: Masuk hutan ni. And then yang saya paling minat ni kalau jungle trekking lah.
0: Mesti kau suka hiking ni kan?
3: Dululah.
0: Sekarang ni dia suka meneroka hutan dengan secara santai. Orang bilang selalunya kan orang akan healing di tepi sungai, di pinggir laut. Saya rasa si Dexter ni pergi healing kan? Pergi hutan dia healing kali ni.
3: Betapuk dia bilang. Betapuk di hutan.
0: Okay. Dan sangat unik kan, kita ada guru tadika dan kita ada juga seorang pelajar perhutanan. Jadi kita tidak mau buang masa. Mari kita dengarkan lagu yang pertama daripada Belinda. Tajuk lagu dia yaitu Piano in the Dark. Dipersilakan.

0: lagu amat santai, sebuah lagu R&B soul kan, ya kah Bel?
1: Music dia memang
0: jiwa kau lah.
1: Saya suka lah dia punya music.
0: Kau suka music dia?
1: Actually baru dengar juga tuh, tapi terus macam jatuh hati terus dengan tuh music kan.
0: Baru berapa hari kau dengar tuh lagu tuh?
1: Adalah dalam satu minggu, dua minggu begitu.
0: Macam mana kau terjumpa lagu ini? Secara time kau kena call mau bawa pergi Bakat Hive kan, terus berhabis mencari lagu kah, atau memang kau pernah dengar sudah lagu ini?
1: Saya kan selalu driving.
0: Okay.
1: On the way balik, mesti mau dengar-dengar lagu kan di kereta.
0: Mesti tuh, harus tuh.
1: Ya. Jadi saya suka lah cari-cari lagu yang saya belum dengar, tapi saya suka yang lagu yang dulu-dulu.
0: Lagu yang dulu-dulu. saya curious, dulu. Bila si Bel cakap lagu yang dulu-dulu nih kan, yang berapa dulu nih, berapa jauh dulu dia?
1: Feel vibe-vibe dia begitulah.
0: Vibe-vibe yang macam Piano in the Dark lah nih,
1: yeah,
0: kan.
1: Yeah, yeah.
0: Kalau tidak silap saya ada buat sedikit research pasal ini Piano in the Dark. Dia ini lagu dalam lingkungan 80-an.
1: Oh. Yeah.
0: Tapi bila dengarkan dia tidak macam 80-an.
1: Iya, iya, betul.
0: Ya, bukan semua orang boleh masuk R&B soul tau. Bukan senang R&B soul. Jadi saya curious, dalam banyak-banyak episode kami, saya rasa ini first time keluar lagu R&B soul.
1: Oh.
0: Ya, jadi thank you Bel sudah membawakan lagu
1: juga.
0: Ini. Ya.
1: Syukur juga dapat nyanyi dengan pemusik dari RTM.
0: Terima kasih juga dengan bakat kamu. Oke, mari kita teruskan bersantai. Dan sekarang nih giliran Dexter pula dengan lagu dia bertajuk

0: saat kau hadir dan Anda masih lagi bersama-sama dengan kami dalam rancangan Bakat Hype ada di mana-mana saja, Babel. Saya mau tanya, mula tertarik dengan seni musik ni agak-agaknya bila?
1: Kalau saya dari kecil lah start nyanyi. Yang saya ingat-ingat macam dari tahun 3.
0: Wah, tahun 3 adalah 9 tahun. Dexter pula macam mana? Dari umur berapa?
2: Umur tu saya teringat lah. Kalau terdedah dari awal. Tapi kalau betul-betul minat daripada choir dulu, mungkin choir darjah 5 start masuk choir. And then selepas itu dengar-dengar lagu saya. Tidak sudah menyanyi.
0: Tidak sudah menyanyi.
2: Ya, habis SPM baru saya coba beranikan diri. Yaitu tahun 2013-14. Baru saya coba on stage.
0: Coba on stage lah. Kau masih ingat gak kau punya percobaan itu kan, next stage tu di mana, bila?
2: Percobaan next stage di pentas orang kawin. Jadi lagu apa tu
0: Apa lagu kau itu?
2: Tapi kandang buat lupa ku merana.
0: Iya.
2: Hati luka. Oh,
0: jarang orang lelaki nyanyi gitu luka. Selalu perempuan yang nyanyi. Mesti orang terhibur nih pas aku nyanyi nih kan.
2: Terhibur ketawa.
0: Ada peminat kah? Ada peminat bagi buka?
2: Saya pun tidak ingat waktu
0: itu. Oke, kita mau teruskan dengan lagu seterusnya dengan Bel. Dengan tajuk lagu dia, Saving All My Love For You. Dipersilakan.

kita masih lagi sedang berlangsung dalam Bakat Hype, ada di mana-mana saja, Bah. Jadi kepada pendengar-pendengar radio di luar sana, kamu bolehlah menonton siaran video Bakat Hype melalui Facebook page Combo RTM Sabah yang akan disiarkan setiap Ahad. Jadi kalau kamu mau tahu jam berapa, kamu jenguk-jenguk lah kami punya page Combo RTM Sabah. Dan juga jangan lupa follow, like, share, subscribe Facebook page section hiburan dan muzik. Sekalilah juga Combo RTM Sabah. Oke? Okay? Kami ada di Facebook, di YouTube, Instagram dan TikTok. Dan selain daripada info hiburan, kamu juga boleh dapatlah info-info yang terkini, info-info pengumuman awam begitu, supaya kamu tidak ketinggalan dengan apa-apa yang terkini daripada kami. Okeylah, kita ada masa lagi, jadi kita mau terus berhibur dengan Bell dan juga Dexter. Tapi kita dengarkan dulu lagu daripada Dexter.

sebelum mengakhiri siaran ini dengan lagu terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan program Pakat Hai. Terima kasih juga Dexter dan Bell sebab sudi meluangkan masa kamu. Saya harap kita dapat berkolaborasi lagi di masa yang akan datang. Saya Evelyn, semoga Anda terhibur dan bersemangat bersama kami. Pakat Hai ada di mana-mana saja, bah. Terbitan Section Hiburan dan Musik RTM Sabah. Sampai kita jumpa lagi di episode yang akan datang, dan terimalah lagu terakhir daripada Bell.

0: sebentar lagi, utama 9 malam.
1: Baguslah.

Subsidi diesel ringankan kos operasi pengguna. Dewan Rakyat lulus RUU Jenayah Siber 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, negara Arab. Rekod perharu dunia Arab buat pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. 7 negara Arab layak ke Piala Dunia FIFA 2026, iaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi dan Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

anda yang terus setia bersama-sama FM. Dan tidak lupa juga terima kasih buat rakan kita DJ Kakachi yang telah bersama dengan anda semua dalam Simfoni Tetap di Hati. Okey, temani Hafrina bermula pukul 9 hingga 12 tengah malam nanti untuk varian lebih lagu, lebih santai, slot kuasa 3.

jenama Anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Yang sedang memandu, yang sedang bekerja, yang sedang beristirahat di rumah ketika ini, apapun yang kamu lakukan, harap semuanya dalam keadaan yang sihat selalulah dan sentiasa berbahagia sambil layan Sabah FM. Dan jangan lupa untuk segmen Varia Lebih Lagu Lebih Santai ini, slot kuasa 3, anda yang menentukan lagu yang mana Hafrina akan mainkan. Okay, kamu hantarkan permintaan lagu kamu di Facebook Sabah FM. Ada gambar Hafrina tu, cari di sana, komen di sana. Dan juga boleh hantarkan di WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Okay, minta sajalah apa lagu kamu. Kalau di Facebook tu kamu boleh tag lah lagu tu ditujukan untuk siapa, untuk siapa kawan-kawan kamu. Kamu tag siapa nama orang, berapa ramai pun tag lah, suka hati kamu. Okay, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama seperti biasa tepat pukul 10 malam. Kita ada berita Sabah FM.

Bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Prestij Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak.

0: lagu lebih santai di jam yang kedua. Okey, hari ini ada yang awal sudah tidur mungkin tadi lah kan. Lepas dia solat isyak tu tidurlah dia. Pasal malam ni mau bangun, tidaklah terlalu orang belakang macam terlalu awal pun mau bangun tu pun terlalu lewat. Saya rasa kalau tidur tadi lepas isyak tu pukul 10.45 bangun, okey sudah tu. Sebab apa dia mau bangun 10.45? Pasal malam ni ada perlawanan pukul 11 nanti. England menentang Democratic Republic of Congo. Dan juga nanti pula pukul awal pagi pukul 3. Belgium menentang ini, apa ni ya? Nanti salah pula Afrina kan? Sebut. Afrina, kerja pada pandai bilang salah sebutan sudah tu. Okey. Kalau tengok nanti akan menentang Senegal, Belgium menentang Senegal dan juga USA akan menentang, kalau kita tengok Bosnia and Herzegovina pukul 8 pagi. Itu okeylah. Mungkin sudah sampai di pejabat kan. Kalau tidak mengganggu tugasan anda di pejabat, bolehlah melihat tim klik. Tapi kalau rasanya akan mengganggu tugasan, tengoklah yang rekaman semula ya. Okey. Jadi jangan orang bilang disebabkan bola nanti kerja anda terabai pula. Jadi jangan lupa pukul 11 nanti sama-sama kita tengok perlawanan antara England menentang Democratic Republic of Congo pukul 11 malam nanti dan pukul 3 pagi dan 8 pagi juga ada perlawanan itu pada 2 hari bulan Julai lah kan. Hari ini 1 Julai. Baiklah kepada anda semua, di mana pun kamu berada, pastikan dapat rehat yang cukup. Orang bilang biar tengok bola juga, tapi rehat kena cukup, tidur tu kena mencukupi. Okey, 7 hingga 8 jam ataupun 6 hingga 8 jam lah macam tu. Okey, baiklah, apa pun kepada anda semua, nanti Afrina akan kongsikan lagi apa-apa info untuk kita kongsi bersama untuk malam ini. Teruskan bersama Baria, lebih lagu lebih santai.
1: Tiada siapa yang pernah

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

bergelir dia gitu, lagu tuh popular kan waktu dulu waktu bercinta. Oh, itulah lagu yang paling bush men. Sudah tahu kecewa, layan juga lagu begitu. Okay, lain cerita untuk hari ini bermula 1 Julai. Perkara penting yang kita semua perlu tahu, yang mana perubahan penting untuk ini, ini adalah perubahan penting untuk pengetahuan kita bersamalah. Yang mana pasport Malaysia berwajah baru. Okay, dan beberapa inisiatif dan penambahbaikan baru dilaksanakan bagi memperkukuh penyampaian perkhidmatan kerajaan, yang mana ini akan meningkatkan tahap keselamatan, memperluas manfaat kebajikan serta memperkemas sistem penyampaian kepada rakyat. Ya, jadi antara yang perlu kita beri perhatian iaitu pasport Malaysia baru dengan reka bentuk baru serta 94 ciri keselamatan berteknologi tinggi mula dikeluarkan secara berperingkat bagi meningkatkan tahap keselamatan dokumen perjalanan negara lah. Dan juga mekanisme baru diesel bersubsidi Budi Madani, yang mana individu yang layak kini boleh menikmati harga diesel bersubsidi pada kadar RM2.10 seliter. Ini tertakluk kepada syarat kelayakan dan kuota yang ditetapkan. Lagi kita juga ada voucher buku Madani yang bernilai RM100 mula dimanfaatkan oleh kira-kira 2.2 juta pelajar bagi menggalakkan budaya membaca serta memperkukuh ekosistem ilmu negara. Dan juga ada pemansuhan caj pengeluaran tunai antara bank, yang ini tidak lagi lah kita perlu ke bank ataupun ATM machine bank kita tu supaya mengelak tidak ada potongan kan. Tapi sekarang dimanapun okay, tidak lagi dikenakan charge RM1. Dan juga ini pendigitalan urusan KWSP juga, ini bagi pencarum KWSP lah. Jadi orang ramai disaran untuk merujuk sumber rasmi kerajaan bagi mendapatkan maklumat lanjut serta memastikan setiap perubahan ini dimanfaatkan sepenuhnya. Kita perlu ambil tahu lah mana yang baik untuk kita tu, kita ambil tahu semua. Okay, dan jangan salah baca lah tempat yang selalu beritanya belum lagi ditentusakan ataupun mungkin daripada media sosial yang tidak rasmi dia punya page tu. Jadi kalau mau tahu apa-apa yang dia postikan tu juga, anda boleh baca sendiri di Facebook Sabah FM atau pergi ke laman rasmi Jabatan Perdana Menteri terus. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama kita dengarkan lagi lagu pilihan rakan-rakan kita di luar sana.

Semalam kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur dan selepas tu kembali lagi untuk jam yang ketiga. Jadi pada isteri-isteri, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, siapa sajalah yang bertanggungjawab untuk mengejutkan peminat sukan bola sepak untuk bangun pukul 11 sebab dia mahu saksikan dalam malam ni ada perlawanan di England menentang Democratic Republic of Congo pukul 11. Jadi kasi bangunlah dorang sekarang. Boleh sudah, okey? Baiklah, kita akan kembali lagi selepas berita dari RTM Kuala Lumpur. Teruskan bersama Varia, lebih lagu, lebih santai.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Agus Ba.

generasi inovator muda yang berani mencapai

Alah, kita sudah masuk di jam yang ketiga. Okey, sudah bangun kan semua tu? Jadi yang tukang kasih bangun tu boleh sudahlah bernafas dengan lega. Tidaklah terlepas kasih bangun peminat suka bola sepak. Okey. Tapi kan kalau cakap pasal bola sepak ni, kalau diikutkan daripada cara lah, hanya dua negara yang pernah mempertahankan kejuaraan berturut-turut, iaitu Itali pada tahun 1934 dan 1938, dan juga Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Jadi menjadi negara yang kedua lah yang berjaya mempertahankan kejuaraan berturut-turut. Itali 1934 dan 1938 ini juara berturut-turut pertama dalam sejarah Piala Dunia lah. Okey, jadi tahun ni adakah di antara dua ini? Tapi kalau ikut ramalan lah kan, waktu Afrina pergi kursus hari itu, dia ada buat pasal video-video AI inilah. Jadi salah satu video yang menang tu adalah video yang ramalan kononnya dia buat, kumpulan tu dorang buat video ramalan siapakah pasukan yang akan menang. Okey. Oh, tapi Afrina suka lah pasal pasukan yang diramalkan memang pasukan Afrina pilih pun. Afrina pilih France kan. Tapi tidak tahulah, itu hanya ramalan dan itu hanyalah orang bilangkan kursus buat video AI je pun. Okey, tapi jualah misi dia sangat. Tapi kalau betul pun kenapalah. Memang Afrina sokong France pun. Okey, tapi kepada anda semua, apapun pasukan yang anda sokong, jika pasukan anda sudah terkeluar, jangan sedih, pasal Piala Dunia masih ada lagi. Masih ada banyak lagi perlawanan kan. Ada beberapa lagi perlawanan. Jadi tukar lagi lah kumpulan. Mustahil lah. Macam Afrina pun bukan satu yang Afrina minat tau. Tapi yang paling utama, yang nomor satu memang France. Okay, yang nomor kedua Brazil lah. Okay, jadi yang lain tu saya Afrina rasa pun macam mungkin dia pun ada pasukan lain juga yang dia minat kan. Jadi jangan sedih-sedih, jangan patah semangat, ramblang semangat kesukanan. Okay, bola menyatukan kita semua. Okay, kalau mau menyatukan lagi, paling bersatu sudah tu, jangan lupa untuk ikuti siarannya di RTM pastinya. Okay, baiklah kepada semua, teruskan dan bersama kita dengarkan lagi lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita melalui Facebook Sawah FM dan juga WhatsApp kami di 0199904848.

disertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

sudah sampai di penghujung segmen Waria Lebih Lagu Lebih Santai malam ini bersama dengan Afrina. Terima kasih kepada anda semua yang telah pun menemani Afrina seawal pukul 9 malam tadi sehinggalah kini. Apapun, diharapkan semuanya dalam keadaan sehat selalu, yang bekerja tu selamat mengulakan tugasan, mungkin shift malam, dan jadi yang sedang beristirahat tu selamat beristirahat, yang sedang menyaksikan perlawanan bola sepak sekarang ini, okey, tenang. Okey, apapun bila di mana saya kamu sedang menyaksikan perlawanan bola sepak sekarang ni, mungkin ada yang duduk di kedai makan, mungkin ada yang berada di rumah ataupun di rumah kawan-kawan. Okey, balik nanti hati-hati, dan juga kita akan jumpa lagi pada hari Jumaat nanti untuk Varia Lebih Lagu Lebih Santai. Esok malam anda akan ditemani rakan penyampai DJ Ozil akan temani anda. Jadi teruskan menyokong Sabah FM, dan kita jumpa lagi Jumaat nanti. Assalamualaikum, selamat malam. Bye bye.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al alhayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al almauta rahatan lana min kulli shar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Piala Dunia.
1: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

Assalamualaikum, selamat malam geng burung hantu. Hanim, hari ini di sini aku udara kembali menemani anda selama 6 jam bermula 12:30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada DJ yang sebelum ini menemani anda, Mama AJ, memutarkan lagu pilihan anda, pilihan anda untuk hiburan anda. Hari ini pembuka hari 2 Julai 2026. Saya ingin ucapkan selamat hari jadi kepada anda yang menyambut hari jadi hari ini. Kepada anda yang menyambut hari jadi hari ini, semoga dikurniakan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang barakah, hendaknya amin. Kepada anda yang sedang memandu, yang sedang bekerja ataupun yang sedang duduk bersantai, jom dengarkan, segarkan hari anda dengan susunan lagu Geng Borong Hantu sebagai kata pembuka hari. Bangkitlah dengan keberanian, hadapilah hari dengan keyakinan. Teruskan layan bersama Geng Borong Hantu. Inilah dia, Nasional FM.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

0: Open Gangnam Style.
1: Hai, saya Siti Nurhaliza.
2: Hai, Assalamualaikum, saya Tomo.
3: Saya Anastali.
4: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa.
5: Geng Burung Hantu, Hanim di sini menemani anda ketika ini. Kepada anda yang masih dalam perjalanan, Hanim doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Perjalanan anda dipermudahkan. Juga diingatkan kepada anda yang melalui kawasan-kawasan pembakian jalan, perlahankan kenderaan kepada 60 km/jam. Bukannya apa, supaya kita akan sentiasa berada dalam mood bersedia. Keadaan di mana jalan yang besar dikecikkan, dekat situ kita perlu berhati-hati. Ingat ya, ingat pesanan Hanim ni bukan untuk siapa, untuk anda juga. Sekarang sedang berlangsungnya perlawanan England menentang Congo. Kepada anda yang ingin menyaksikan perlawanan ini, boleh melalui RTM Klik. Di situ anda pergi ke RTM Klik dan tonton melalui Sukan TV RTM, TV OK. Juga boleh juga melalui Unified TV. RTM adalah penyiar rasmi untuk Piala FIFA 2026. Teruskan bersama Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM sentiasa.

0: Jom saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong

jam ini, ketika ini mungkin ada anda yang dalam perjalanan menghala ke Johor Bahru. Jika radio anda mula bunyi berpasir-pasir itu, boleh tukar frekuensi. Frekuensi utama nasional FM untuk kawasan Johor Bahru dan Singapura adalah 105.7 FM. Kalau anda yang menghala ke Perlis pula, frekuensi utama nasional FM bagi kawasan Perlis ialah 100.5 FM. Tengah malam ini Hanim ingin kongsikan ada juga amaran ribut peti yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia yang melanda Perlis, Kedah, Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Yan, Pendang dan Kuala Muda. Untuk Pulau Pinang, keadaan ribut peti juga berlaku di beberapa kawasan, juga di Kelantan, di Gua Musang, Terengganu, Pahang, Jerantut, Sabah, Pandalaman, Sipitang, Kuala Penyu dan Beaufort, juga di Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang dan Kota Kinabalu, juga di kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Kepada anda yang berada di kawasan yang hujan ini, diingatkan kepada yang memandu terutamanya kenderaan ringan seperti motor supaya memakai baju yang berwarna terang. Juga kepada anda yang memandu, jika nampak pemandu motor ini, kan perlahankanlah, sebab masing-masing kita kena menjaga keselamatan sesama kita. Semoga perjalanan kita selamat ke destinasi. Teruskan bersama Kek Buruhantu.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

kepada anda, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman hari anda. Waktu pagi ini kebanyakan ada antara kita yang masih lagi bekerja. Selamat bekerja, Hanif ucapkan kepada abang-abang lori kita yang sedang memandu. Pandu dengan berhati-hati. Mungkin ada juga antara kita yang sedang santai-santai sambil-sambil tengok bola dekat RTM Klik, dekat Sukan Plus tu, dengan sambil dengar-dengarkan Nasional FM. Terima kasih Hanif ucapkan. Untuk pagi ini Hanif akan segarkan anda. Ada macam-macam lagi yang Hanif ingin kongsikan dengan hiburan lagu-lagu yang disusun hanya untuk anda, geng burung hantu.

petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan?

0: bersama. Saya Juliana Evans.
1: Saya Z, the Fabulous Cat.
2: Kami dari

terima kasih kerana setia lagi bersama Nasional FM Geng Borong Hantu. Dalam kita berhibur, ada juga berita yang ingin Hanim sampaikan berkenaan apa yang terjadi dalam negara kita. Cubaan seludup dada 1.69 juta di KLIA tumpas. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS berjaya menggagalkan cubaan menyeludup keluar dadah bernilai lebih 1.69 juta di KLIA Terminal 1 pada 29 Jun lalu pada hari Isnin. AKPS dalam kenyataan memaklumkan rampasan dilakukan hasil pemeriksaan bagasi daftar masuk menerusi sistem inline baggage screening yang dijalankan secara bersepadu bersama Aviation Security AVSEX. Hasil pemeriksaan lanjut menemukan sebanyak 39 bungkusan disyaki bunga ganja seberat 21.14 kilogram yang disembunyikan dalam bagasi. Antara berita lain yang ingin Hanim kongsikan juga, seorang lelaki berusia 25 tahun dikhuatiri lemas ketika menyeberangi sungai kampung Ledang Ingan di sini. Waktu berlakunya adalah pada tengah hari tadi. Operasi mencari dan menyelamat dijalankan menggunakan kaedah penyelamatan di permukaan air. Bagaimanapun, mangsa belum berjaya ditemukan dan operasi mencari dan menyelamat ditangguhkan pada pukul 6.30 petang. Operasi SAR akan disambung esok dan sebarang perkembangan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Okey, itu antara berita yang ada dekat dalam Malaysia ini. Untuk anda yang untuk mengetahui lebih berita lanjut, boleh layari www.beritartm.gov.my. Tiada yang sahih selain di RTM. Teruskan hiburan bersama Geng Borong Hantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut dicipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, jadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

hiburan dari UG14 menghiburkan anda. Okey, Hani masih lagi di sini kepada anda yang telah singgah ke laman Buku Nasional FM. Terima kasih kerana meninggalkan komen di ruangan geng burung hantu, antaranya PKA Amin. Assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Hanim, geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Selamat bersiaran di Konti Radio Pujaan Ramai. Terima kasih. Ada juga dari Saljiah Piai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih. Daripada Ita Chon, Atta Koma Muhlayan Nasional FM, katanya Ipoh Mali, Princess Sue. Hi guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Happy Konti bersama segmen Geng Burung Hantu. Ada juga daripada Razak Balangi, ada daripada adik Abigail, Rosimos. Waalaikumsalam. Nikmas, selamat pagi DJ Hanif. Selamat pagi juga Kota Baru hadir, dari Ahran Ahram bin Ahmadan. Selamat pagi, salam ceria sentiasa berada dalam salam berhibur dan menghayati siaran terbaik ini buat semua. Ada juga ramai yang telah berkongsi kata-kata semangat. Saya juga sentiasa mendoakan anda dipermudahkan segala urusan, terus layan Nasional FM. Ada juga kawan kita yang katanya Kongo telah England telah ditinggalkan Kongo 1-0. Itulah dia aksi perlawanan yang sedang berlangsung dalam FIFA 2026 yang ditayangkan di Sukan Plus pada ketika ini. Kepada anda, teruskan hiburan pagi ini bersama geng burung hantu Nasional FM. Sentiasa

0: dunia.
1: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka

untuk waktu pagi ni, kepada anda yang masih bertugas waktu-waktu begini, terutamanya buat anggota keselamatan, petugas kesihatan, mungkin ada operator kilang, pemandu lori, pemandu bas, penghantar makanan, kan, terima kasih atas pengorbanan anda. Kehadiran anda memastikan pelbagai perkhidmatan penting terus berjalan sepanjang malam. Bekerja waktu malam ni memang sangat mencabar. Begitu juga dengan saya, nasib baiklah kalau saya dekat konti ni, saya buka TikTok live Nasional FM. Jadi dekat situ, walaupun dalam waktu yang sepi ini, masih ada anda yang menemani saya dekat dalam TikTok live tu, kan. Jadi bekerja waktu malam ni, badan mula rasa letih, mata cepat mengantuk, kadang-kadang tumpuan tu pun menurun. Sebab tu jangan abaikan kesihatan, minum air secukupnya, ambil rehat mengikut jadual, dan jika memandu pulang selepas shift tu, jangan bergegas-gegaslah, pastikan anda tidak mengantuk. Kalau mengantuk, berhenti di tempat yang selamat untuk berehat sebelum meneruskan perjalanan. Bagi yang masih bertugas, semoga urusan anda dipermudahkan dan sentiasa berada dalam keadaan selamat. Teruskan hiburan pagi ini bersama Hanim dalam Geng Buruh Hantu.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

cabaran dalam dunia kini di tahap maksimum. Tiada lagi peruan kedua. Saksikan pertempuran gergasi bola sepak dunia dalam aksi kalah mati secara langsung. Khamis, 2 Julai, Belgium menentang Senegal. Grandstand 3 pagi, sepak bola 4 pagi. Amerika Syarikat menentang Bosnia. Grandstand 7 pagi, sepak bola 8 pagi. Siapakah yang akan marah? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: kami di Nasional FM.
1: Kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
2: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
3: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
4: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RDM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Piala Dunia. 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, jadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium.

Selamat pagi Amalina. Ha, menyeru-nyeru nama di pagi hari ini. Ha, kepada anda yang sedang bertugas, selamat bertugas. Hani mengucapkan, ada yang kata kat dalam TikTok, akak tolong putar lagu yang segar-segar matanya, sebab dalam membuat kerja ni pagi-pagi ni mengantuk. InsyaAllah akak tunaikan ya. Hani nak cerita jugalah apa yang tular hari ini. Rakaman memaparkan seorang lelaki warga asing didakwa membuang air kecil di eskalator di stesen MRT Titi Wangsa. Ha, keadaan itu mencetuskan kemarahan orang awam, tapi kita tak tahu kan sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi. Adakah dia sengaja ataupun mungkin dia ada penyakit. Ha, jadi itulah, kalau nak cerita pasal penyakit ni mungkin jarang dibincangkan lah. Tapi sebenarnya ada penyakit masalah kencing yang sukar dikawal, iaitu urinary incontinence. Ha, apa dia adalah masalah kebocoran air kencing ketika batuk, bersin, ketawa atau mengangkat barang. Ramai yang memilih untuk berdiam diri kerana berasa malu. Hakikatnya masalah ini boleh menjadikan dia lebih teruk. Dia berpunca daripada otot lantai pelvis yang lemah, kesan penuaan, penyakit tertentu atau faktor yang lain lah. Jadi kepada anda yang di luar sana, yang penting kalau kita mengalami masalah ini, jangan malu untuk mendapatkan pemeriksaan. Amalkan pengambilan air yang mencukupi, kekalkan berat badan yang sihat dan elakkan menangguh ke tandas apabila terasa hendak membuang air kecil. Ha, ini nampak macam perkara yang kecil, tapi sebenarnya kita kena ambil berat. Bukannya apa, sebab kadang-kadang masalah ini buatkan kita sukar mengawal. Bila keadaan di tempat awam boleh mendatangkan kemarahan orang, kadang-kadang boleh memalukan diri sendiri. Itulah kita ni sentiasalah beringat-ingat menjaga kesihatan diri, itu adalah yang lebih baik. Teruskan hiburan kita untuk pagi ini bersama Geng Burhantu, Nasional FM, sentiasa di hati.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut dicipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, jadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu

0: now.
1: Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Geng Burung Hantu. Kalau ketika ini ada juga bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM, dekat dalam ni ada ramai yang bertanya khabar, bercerita dalam ni. Ada Kak Haliza Bahar, ada Ita Chot. Selamat pagi. Okey, ada Nurul Hawati. Ha, tanya saya tak takut ke? Alhamdulillah, sepanjang saya bertugas ni semua dipermudahkan. Begitu juga saya doakan kepada anda yang masih bertugas di luar sana, saya doakan supaya tugas kita berjalan lancar, kan? Okey, ada juga Edward Amirul yang tengah buat sambal waktu ni. Semoga dipermudahkan segala urusan. Masak-masak ni bukan satu perkara yang mudah, kan? Kalau untuk orang berniaga, waktu-waktu macam ni dah bangun dah kita nak menyediakan juadah-juadahnya. Ada juga daripada Nuril Yaya, rindu kepada Abang Manis katanya. InsyaAllah Abang Manis akan menemani anda untuk segmen Geng Burung Hantu besok, insyaAllah. Lagi ada kat dalam ni, ada ramai lagi, ada tiga Ainul. Ainul. Ada ni Azahar, ada Yong Iza, ada Pokse. Ramai yang kat dalam ni. Kalau tadi ada Memex, Abang Lori kita yang selalu masuk dalam TikTok live kita. Hon. Kepada Abang Lori di luar sana, teruskan segar dalam pemanduan anda. Ingat, saya di sini ada menemani anda dalam Geng Burung Hantu.

0: Kalau mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia, ada amaran ribut petir hujan lebat di kawasan Perlis, Kedah, Kedah di Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Yan, Pendang, Kuala Muda, Sik dan Baling. Juga di Terengganu, Maran dan Dungun, Negeri Sembilan, Port Dickson dan Rembau, Melaka, Johor, Tangkap, Muar, Batu Pahat dan Pontian, di Sabah, Pandalaman, Sepitang, Kuala Penyu dan Beaufort, juga di Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang dan Kota Kinabalu, juga di wilayah Labuan. Kepada anda yang dalam perjalanan di kawasan-kawasan yang saya sebutkan tadi, diharap berhati-hati. Yang pasti anda perlu dalam keadaan bersedia, dalam apa juga keadaan, sentiasa kekal dalam kesegaran dalam pemanduan itu. Kalau ikut kat dalam TikTok live kita ni, abang-abang lori yang bawa tu kebanyakannya menghala ke bahagian selatan, ke Johor itu kan, ada kawasan-kawasan yang hujan ketika ini. Diharap anda berhati-hatilah. Semoga selamat sampai ke destinasi dalam pemanduan. Hanim akan temani anda dalam Geng Burhantu. Inilah dia, Nasional FM.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU, tahu tak apa tu? Time of Use atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my

0: tarif.
1: Mini Piala Dunia
2: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut dicipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

Lapangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SP

0: National FM sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut dicipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

telah menghiburkan anda pembuka jam 3 pagi ini. Kepada anda, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman di kala pagi anda. Ada sedikit perkongsian berita luar negara yang ingin Hanim sampaikan. Seorang pemimpin politik dan 4 individu lagi maut apabila sebuah jet peribadi terhempas ketika hendak mendarat di lapangan terbang Baramati, Maharashtra di India pada Khamis. Pesawat jenis Learjet 45 bernombor pendaftaran VTSSK yang berlepas dari Mumbai terhempas kira-kira pukul 8.40 pagi waktu tempatan. Rakaman dari lokasi kejadian menunjukkan api marak dan asap tebal menjulang dari kawasan landasan ketika pasukan penyelamat menjalankan operasi menyelamat. Media tempatan melaporkan juruterbang dipercayai hilang kawalan semasa cubaan mendarat hingga menyebabkan pesawat terbabas sebelum terbakar. Selain itu, perkembangan luar negara, Lisbon diletakkan di bawah amaran merah. Agensi Kaji Cuaca Portugal, Institut Laut dan Atmosfera Portugal, IPMA, mengeluarkan amaran merah bagi wilayah Lisbon, Setubal dan beberapa kawasan di utara negara itu berikutan gelombang haba ekstrim Eropah yang dijangka melonjak suhu sehingga 44 darjah Celsius bermula minggu ini. Amaran jingga dikuatkuasakan di wilayah pendalaman seperti Evora selepas suhu mencecah sekitar 41 darjah Celsius. Cuaca sangat panas dijangka berlanjutan sekurang-kurangnya seminggu dan malam tidak tentu di bawah 24 hingga 28 darjah Celsius. Itulah antara perkembangan berita luar negara. Dalam-dalam kita berhibur, kita kena tahu juga perkembangan berita dalam dan luar negara. Anda boleh layari berita.rtm.gov.my. Teruskan bersama Nasional FM pagi ini dalam Gen Burhan 2.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, jadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong

0: dengan video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama tiga suara.

Rosalinda Ayamora. Kepada Linda-Linda di luar sana rasa macam wow, begitu cantik kita hari ini kan. Okey, dalam kecantikan-kecantikan kita hari ini, anda yang di luar sana, saya juga nak berkongsikan apa yang tular hari ini berkaitan dengan pempengaruh media sosial yang menjadi perhatian selepas didakwa menyiarkan semula perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi platform TikTok tanpa kebenaran daripada RTM selaku pemegang hak siaran kejohanan itu di Malaysia. Kepada adik di luar sana, akak nak bagi tahu ya, walaupun dalam demam bola sepak memang luar biasa apabila musim bola sepak FIFA ni, ramai yang tidak mahu terlepas peluang satu perlawanan pun. Namun dalam keterujaan itu, ada satu perkara yang sering dipandang ringan, iaitu hak cipta siaran. Okey, siaran langsung Piala Dunia FIFA dilindungi oleh hak cipta dan hanya penyiar yang memperoleh lesen rasmi dibenarkan menyiarkan perlawanan tersebut. Menstream, menyiarkan semula atau berkongsi siaran secara tidak sah boleh melanggar undang-undang hak cipta dan menjejaskan pemegang hak siaran. Okey, sebagai peminat bola yang bertanggungjawab, marilah kita menyokong penyiar rasmi. Selain menikmati siaran yang lebih berkualiti dan stabil, kita juga membantu memastikan industri penyiaran serta sukan terus berkembang dengan cara yang sah di Malaysia. Hak penyiaran Piala Dunia FIFA 2026 diberikan kepada RTM dan Unify. Jadi dalam waktu kita mengejar dunia light-light itu kan, kita kena tahulah apa hak kita sebagai seorang layak mesej. Jangan mencaburi hak yang kita ada kan. Sebagai seorang pemengaruh, sepatutnya dia mengetahui apa itu hak cipta siaran. Jadi teruskan hiburan kita hari ini, pagi ini, bersama saya Hanim dalam Geng Burhan tu.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut dicipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, jadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong

Buat peminat bola sepak, jangan lupa tepat jam 4 pagi ini aksi hangat Belgium menentang Senegal dalam saingan Piala Dunia FIFA. Okey, kedua-dua pasukan akan memberi aksi terbaik tentunya dan untuk merebut tempat ke pusingan seterusnya. Jadi kepada peminat-peminat bola, sediakan kopi, ajak rakan-rakan dan keluarga, sertai debaran perlawanan yang dicangka sengit pagi ini. Bagi anda yang ingin menyaksikan perlawanan secara langsung, jangan lupa tonton di RTM dan melalui platform RTM Klik. Betul-betul percuma. Teruskan bersama Geng Purhantu dan Sinar FM, sentiasa di hati.

0: taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter primis tuh sudah ada orang queue, Pak janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tuh kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisil tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Miran, dan Sabah FM. Bagus dah.
1: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.

Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah. Hanya di

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan dan dikasihi, bertemu kita kembali dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, alhamdulillah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, terima kasih tetap setia mendengarkan sekilas renungan kita di Sabah FM. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi di dalam ruangan ini, yang baik kita ambil sebagai ya panduan kita bersama. Dan kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf pada semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita ini, siapa yang nak mau bahagia kan? Betul kan? Semua orang mau bahagia. Orang yang derita parah pun mau juga bahagia. Orang yang sudah bahagia, mau lagi bahagia. Betul kan? Orang yang kaya, mau bahagia. Walaupun dia sudah kaya, tapi belum tentu kekayaan itu membahagiakan dia. Betul? Orang miskin begitu juga. Mau juga bahagia, walaupun tidak memiliki apa-apa. Lalu orang tanya, Ustaz, apa itu kebahagiaan? Apakah mesti ada sesuatu untuk kita merasa bahagia? Contohnya apa? Oh, pangkat besar, berharta banyak, ya, duit sana sini. Oh, apakah itu ukuran bahagia? Tidak juga. Ternyata di barat itu yang terjun satu jembatan yang sangat tinggi itu bukan orang miskin, tapi kebanyakannya orang kaya. Ya, oleh iyadzubillah. Kalau dibilang orang miskin tidak bahagia, tidak juga. Ternyata senyumnya orang miskin, masya Allah, itu penuh dengan kebahagiaan. Walau makannya itu tidak seberapa, lauknya sederhana, tapi ya Allah, dinikmati setiap suapan demi suapan, kunyahan demi kunyahan, itu rasanya betul-betul membahagiakan. Pasalapan ada penyakitnya bos. Ya, ndak begaut dia. Ya, pasal jarang makan barang sedap-sedap. Pasal yang sedap-sedap ni bah biasanya yang mengundang penyakit kan. Nauzubillah min zalik. Saya goro-goro, jangan marah ya. Sahabat yang dimuliakan Allah. Lalu apa kuncinya bahagia? Ya, pepatah Arab juga nih. Sa'altus sa'adah mata taskunina al-qalb. Ya, aku bertanya kepada kebahagiaan. Ini penyair Arab nih, ya. Sa'altus sa'adah, aku bertanya kepada kebahagiaan, mata taskunina al-qalb, bila ya, bilakah engkau akan tinggal di hati? Nih ditanya ni dalam syair nih. Ya, dia tanya apa? Eh bahagia, bila bah kau ni boleh ada, bila engkau ni akan tinggal dalam hati? Lalu bahagia pun faqalat, dijawablah oleh si bahagia, idza tawaffarat fihi thalathatu asya, ya Allah. Bilang bahagia apa? Kebahagiaan aku ini akan tinggal dalam hati manusia ketika ada tiga hal di dalamnya. Nah, bukan cari hal ya, ada tiga hal yang tinggal dalam hati manusia, baru kebahagiaan itu akan datang, baru kebahagiaan akan duduk stay di dalam hati kita. Mari kita semak perlahan-lahan. Apa yang pertama? Apa kata bahagia? Adamul huzni ala ma fata. Tidak bersedih atas apa yang telah berlalu. Ya, barang yang lepas usah dikenang, kelak meranalah badan. Apa yang sudah limpas, limpaslah. Biarlah itu yang limpas, jangan dikenang-kenang lagi. Kalau ada perselisihan yang lalu, lupakanlah, bebaiklah kita. Kalau ada dendam-dendam yang lalu, lupakan dia. Selama dendam masih bersarang dalam hati, selama benci masih membukit di dalam hati, selama dengki masih mengakar di dalam hati, maka selama itu bahagia tidak akan datang, sahabat yang mulia. Makanya jangan bersedih atas apa yang telah berlalu. Relakan, bilang orang putih ini apa dengan izin, move on, masya Allah ya. Mudah-mudahan pronouns ku indah juga bahambur ya. Sahabat yang dimuliakan Allah, itu kunci yang pertama untuk bahagia. Jangan sedih atas apa yang telah berlalu, jangan dikenang. Terlepas rezeki, anggaplah itu bukan rezeki kita. Terlepas sesuatu kenikmatan yang kita kejar, anggaplah nikmat itu kalau kita dapat memudaratkan kita. Anggaplah bila kita inginkan sesuatu, Allah jauhkan ia daripada kita, syukurlah. Bukan kerana Allah tidak memberi kita, tapi kerana Allah mau menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Atau mungkin saja sangka baik kita, kalau kita dapat benda itu lebih besar mudaratnya kepada kita berbanding manfaatnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, insyaAllah kita akan sambung perbahasan kita tentang bagaimana untuk bahagia. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan sambung pada siri akan datang. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: يفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
1: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
1: Perintah tempat enam, Sabah FM.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Waktu ni jangan dibuang detik tu, senilai uang waktu ni, masa berjuang nanti weh. Cuma makan dengan kenyang, kena mahir, susun atur gerakan bersama, bawa satu nama, tegakkan bendera, panji dikibar itu tanda.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hambanya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restumu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaanmu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, engkau bersihkanlah hati kami, engkau tambahkanlah ilmu kami, engkau permudahkanlah segala urusan kami, engkau ringankanlah bebanan kami

Engkau tabahkanlah tekad kami. Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Hey, selamat pagi semua. Yeah.

0: pagi.
1: Entah pagi.
2: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

frekuensi pilihan anda. Tawau 100.1.

verdades. Satu.

Ya, rentang pagi tu FM pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun pukul 6.17 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam kemesraan, salam keceriaan kepada pendengar-pendengar tu FM yang lain terus tu FM SSM pilihan anda. Terima kasih yang masih terus setia bersama-sama kami. Dan juga untuk anda yang mendengarkan tu FM menerusi 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Dan juga untuk anda yang mendengarkan tu FM secara atas talian menerusi RTM Klik juga. Terima kasih banyak-banyak untuk anda. Menerusi rentang pagi edisi hari ini, hari Isnin. Isnin pula. Maklumlah, terbiasa sudah ada di pagi Isnin dan Kamis kan. Jadi hari ini hari Isnin pula, CN. Hari ini hari Kamis sudah. Maksud di bulan Julai sudah ya. 2 Julai 2026 ya. Untuk edisi Kamis hari ini, teman-temankan saya Eliana Miza yang akan menemani anda menerusi rentak pagi kita sehinggalah 11 pagi dengan lagu-lagu hiburan dan juga maklumat terpilih semestinya di 2FM, seksyen pilihan anda. Wajar lagi terancang hari ini, semoga dipermudahkan segala urusan kita kan, lancar je segala urusan perjalanan, mungkin yang on the way ke tempat kerja, traffic light jadi hijau sejak. Awal pagi senang je, pakai baju pun kemas, kasut semua sudah tersedia. Tiada benda yang dia lupa kan. Itu salah satu juga nikmat yang perlu kita syukuri gitu. Dan apa jualah, kita harapkan hari ini semoga segala kebaikan datang kepada kita, dibukakan segala pintu rezeki untuk kita semua dan dipermudahkanlah segala urusan kita sepanjang hari. Okey, Anna akan menemani anda sehinggalah 11 pagi dan lagu-lagu hiburan seketika nanti. Anna akan kongsikan tinjauan cuaca di jam yang pertama ini. Ada berita dari Sabah FM, info solat dan 7 pagi. Ada berita utama 7 pagi. Lain terus di Rentak Pagi bersama dengan Amira Osman, Le Ali di Rentak Pagi.

0: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
1: Baik, kita tinjau dulu keadaan cuaca untuk hari ini, edisi Khamis 2 Julai 2026 ya. Macam biasa kita mulakan dulu bagi cuaca untuk negeri Sabah, di mana sebelah pagi hujan di beberapa tempat, petang ribu petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman sehinggalah ke malam, dan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Manakala untuk cuaca bagi daerah Tawau, sebelah pagi tiada hujan, petang ribu petir di beberapa tempat, malam pula ribu petir di kebanyakan tempat. Untuk cuaca bagi daerah Kunak sama juga, pagi tiada hujan, petang hujan di beberapa tempat, malam ribut petir di beberapa tempat. Dan untuk daerah Ladak tu sama seperti Tawau, pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, sebelah malam pula ribut petir di kebanyakan tempat. Dan untuk cuaca bagi daerah Sempurna, sebelah pagi tiada hujan, petang hujan di beberapa tempat, malam ribut petir di beberapa tempat, dengan suhu minimum bagi keempat-empat daerah ini 24 darjah Celsius, suhu maksimum pula 32 darjah Celsius. Dan kita beralih kepada cuaca untuk perairan pantai timur Sabah. Sepanjang hari dari pagi hingga ke malam, ribut petir di beberapa tempat. Angin bergerak dari barat laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Bagi cuaca, dan terakhir sekali cuaca untuk perairan Ladak tu pula, sebelah pagi hingga ke petang tiada hujan, malam ribut petir di beberapa tempat, angin bergerak dari timur dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter.
0: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
2: Layari
0: www.met.gov.my.
3: Dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.

Bagi mengelak penyelewangan akidah, umat Islam diingatkan sentiasa waspada dan tidak mudah terpengaruh dengan ajaran tidak jelas sumber serta kesahihannya. Pengarah Jawatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, JAINS, Dato' Awang Juri Awang Tahir, turut menasihatkan orang ramai untuk merapatkan bimbingan daripada individu yang memiliki tauliah sah. Beliau ditemui selepas merasmikan seminar pengubatan Islam menurut perspektif Islam di Wisma MUIS Kota Kinabalu. Sehingga kini, lebih 200 pengamal perubatan Islam telah berdaftar dengan JAINS.

Tahap kesiapsiagaan menghadapi fenomena El Nino yang dijangka berterusan sehingga September terus diperkukuh. Fenomena yang menyebabkan cuaca panas dan kering itu berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan tanah gambut. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Sabah Muhammad Taqiuddin Victor Dun memberitahu 111 kawasan hotspot dikenal pasti berisiko terbakar. Beaufort dan Kudat antara daerah diberi perhatian khusus berikutan kekerapan berlaku kebakaran. Sekian berita tadi disunting Zahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Lisi Madani dan salam hormat.

0: Jangan ambil mudah risiko banjir. Pastikan anda sentiasa peka dengan ramalan cuaca dan paras air. Jauhkan anak-anak daripada kawasan banjir dan elakkan mandi atau menyeberangi sungai ketika hujan lebat. Sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa. Jika nebi, sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa jika diminta berpindah. Ingat, langkah berjaga-jaga hari ini mungkin boleh menyelamatkan nyawa. Jika berlaku kecemasan, hubungi 999 dengan segera. Kerjasama erat bersama kita kurangkan risiko. Utamakan keselamatan nyawa. Pesanan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
1: Hai, saya Rosyamno. Dengarkan Tawau FM. Pilihan siapa?

Ya, waktu sekarang sudah pukul 6.44 minit petang. Waktu ini lagu berantarik bersama dengan Wali Band dengan lagunya Yang. Okey, di mana jalan andalan terus FM sesam pilihan anda. Terima kasih yang terus setia bersama-sama N menerusi rentak pagi kita. Dan juga ketika ini perlawanan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026, perlawanan Belgium menentang dan Senegal ya, baru saja menjaringkan gol. Belgium tadi 3-2, sekarang dengan mata 3-2, di mana Belgium mendahului dengan 3, Senegal 2. Boleh saksikan di TV OK siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026, perlawanan untuk pagi ini ketika inilah ya, bersiar secara langsung di TV OK. OK, dan juga lagu-lagu hiburan kita menerusi rentak pagi sekejap lagi ya. Seketika nanti anda akan kongsikan apalagi apa yang tular 7.30 pagi nanti, info solat. OK, anda akan kongsikan info solat seketika nanti. Dan juga untuk anda di mana jualan anda layan terus FM yang dalam perjalanan juga pergi tempat kerja masing-masing, selamat dalam perjalanan anda yang hantar anak pergi ke sekolah, semoga dipermudahkan segala urusan, lancar perjalanannya. Dan juga yang mungkin keluar mencari sarapan, yang juga berjualan pagi ini mencari rezeki, dimurahkan rezeki, dimewahkanlah rezeki kita semua. Okey, semoga laris manis juga jualannya untuk penjual-penjual kita, peniaga-peniaga kita hari ini. Okey, dan kita terus lain lagi di rentak bagi lagu bersama dengan Jofri So Ultimate dan Sonawan Alif, Sang Saka Biru di rentak pagi.

0: debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
1: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
2: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
1: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
2: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
1: Tawau FM, pilihan anda.

80,000 pengguna manfaat Budi Disel. And International perkukuh ekosistem digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama 7 pagi.

0: Pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak kini boleh membeli diesel pada harga bersubsidi RM2.10 liter menerusi mekanisme budi diesel menggunakan MyCard. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pelaksanaan akses awal budi diesel sejak 27 Jun lalu berjalan lancar dengan hampir 80,000 pengguna telah memanfaatkan kemudahan itu. Menurut beliau, lebih 30,000 pengguna turut diluluskan permohonan tambahan kuota budi diesel daripada 200 liter kepada 300 liter. Katanya, lebih 700,000 pemilik kenderaan diesel persendirian di seluruh negara dijangka layak menyertai program berkenaan.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kita memahami yang target kita untuk budi diesel ni termasuklah mereka yang mungkin negara-negara kecil, penjaja dengan ini semua jadi, dan mereka yang juga membuat servis untuk mereka yang dulu di pendalaman, jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dalam pada itu, pelaksanaan hari pertama subsidi diesel bersasar menerusi sistem budi madani di Negeri Sembilan semalam menerima reaksi positif daripada pengguna yang layak. Mereka menyifatkan proses pembelian diesel bersubsidi pada harga RM2.10 liter berjalan lancar dan mudah apabila hanya memerlukan MyCard untuk pengesahan kelayakan. Mereka berpendapat inisiatif itu membantu mengurangkan kos perjalanan dan perbelanjaan harian, terutama bagi pengguna kenderaan diesel yang menggunakan kenderaan setiap hari.
2: Alhamdulillah lah, memang sangat membantu. Kami yang mengguna kenderaan diesel setiap hari, proses isi minyak pun mudah. Hanya guna MyCard, harap sistem ini dapat diteruskanlah mengurangkan beban kos harian hidup.
3: Saya rasa ini memang satu bantuan yang baiklah. Dapat mengurangkan beban rakyat, terutama yang ulang-alik guna diesel, dan prosesnya pun sangat mudah.
4: Saya sebagai pengguna pickup persendirian memang terasalah penyematannya, dan ia dapat mengurangkan pembelanjaan harian saya. Saya haraplah sistem ini dapat diteruskan dari masa ke semasa lah.
5: First day untuk budi diesel, saya rasa ini baguslah untuk semua. Banyak dapatkan, kurang kos perjalanan.
0: Dalam perkembangan lain, pemansuhan caj RM1 bagi pengeluaran tunai antarabank di mesin ATM dan Smart Risk Calculator Machine SRM bermula semalam melegakan pengguna selain memudahkan urusan pengeluaran wang tanpa mengira bank. Ikuti reaksi Muhammad Ali Jalaluddin, Anis Aiman, Muhammad Aitinin dan Sis Kumar Nadaraja.
6: Saya rasa sangat membantu. Sebab apa tau? Kalau dalam masa sebulan tu, kalau 10 kali orang keluarkan cash, dah RM10 dia punya cash kan?
7: Dia membantu dari segi kita nak plan. Kadang-kadang RM1 tu, kita dah plan cukup-cukup, dan tiba-tiba RM1 tu dia kacau sikit. So, bila dah tak ada ni, kita punya perancangan tu dah tak perlu include RM1 tu.
8: Satu, dia kurangkan beban kita belanja, alright? Satu lagi, of course, you'll save your time. For example, just because you wanted to save that RM1, you have to walk away to your branch, your own bank. But now, there is no charges, you just doorstep, you can go any bank. So, you can save time.
0: Sementara itu, pelaksanaan baucer buku madani 2026 bernilai RM100 yang mula ditebus semalam disambut baik golongan pelajar. Inisiatif itu membantu warga institusi pengajian tinggi mendapatkan pelbagai bahan bacaan selain menyemarakkan budaya membaca.
9: Saya rasa duit RM100 ni dia inisiatif untuk macam orang macam saya untuk nak mula untuk baca novel dan bahan bacaan yang banyak lagi. Sebab sebelum ni saya tak jarang baca buku, tapi sebab dapat status ni, saya nak guna sebaik mungkin sepenuhnya.
10: Untuk student macam saya, bagi itu dah memudahi dah. Tapi untuk orang yang lebih suka baca buku, mungkin mereka lebih nak lagi. Tapi untuk saya, benda itu dah cukup dah sebab saya boleh beli dalam 4-3 buku.
11: Saya memang akan beli jenis-jenis novel yang famous, yang biasanya orang cari. Bila kita dapat voucher, maka kita dapat jimatkan duit untuk beli buku tu.
12: So, saya rasa bila kita ada peluang untuk beli buku tu dengan voucher 100 tu, saya rasa macam memadai lah semua tu.
0: Muhammad Syairul Aiman, Nur Aliyah Adnan dan Nur Adilah Aiman, Muhammad Ramli. Pemilihan Malaysia sebagai pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting dalam memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI, bakat tempatan serta inovasi kewangan digital.
13: And international telah memilih Malaysia sebagai salah satu malah permulaan satu rencana untuk menumpukan pembinaan prakarsa digital yang agak terkemuka, dan kita tentunya harus menggunakan dan memanfaatkan kemudahan ini dengan sebaiknya.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama pada Majlis Pelancaran Pusat Operasi Global and International di Ibu Negara. And International ialah penyedia teknologi kewangan digital global yang menawarkan penyelesaian pembayaran digital, fintech dan pendigitalan kepada institusi kewangan serta peniaga pelbagai saiz. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan sedang memuktamadkan rang undang-undang RUU Tadbir Urus Kecerdasan Buatan. Jelasnya, RUU itu akan melengkapi rangka kerja sedia ada termasuk Akta Keselamatan Siber dan Peraturan Perlindungan Data.
13: The government, Malaysian government, is completing the AI Governance Bill and we will need your input. And I get the relevant offices, the ministry, to discuss because you have this expertise and also familiarity in understanding some other regulations and laws in many countries.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim.
14: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan Piala Dunia, England bangkit menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 untuk mara kepusingan 16 terakhir Piala Dunia. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira apabila meledak 2 gol termasuk gol kemenangan pada minit ke-86 selepas Kongo terlebih dahulu mendahului seawal minit ke-7. Kemenangan itu turut menyaksikan skuad The Three Lions meneruskan misi memburu kejuaraan utama pertama dalam tempoh 60 tahun dan bakal berdepan tuan rumah Mexico Isnin ini. Sementara itu, pengurus England Thomas Tuchel memuji ketahanan mental anak buahnya selepas bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1. Kemenangan di Atlanta itu disifatkan sebagai bukti England berjaya mengatasi badi kejohanan Piala Dunia selepas ketua pasukan Harry Kane meledak 2 gol pada lewat permainan untuk memastikan tempat kepusingan 16. Dalam satu lagi aksi, Belgium melakukan kebangkitan luar biasa apabila menewaskan Senegal 3-2 selepas masa tambahan untuk mara kepusingan 16 terbaik. Terdahulu, Belgium ketinggalan 0-2 sebelum bangkit menyamakan kedudukan pada minit-minit akhir permainan melalui Romelu Lukaku dan Yuri Tielemans. Tielemans kemudian menyempurnakan sepakan penalti pada minit kelima masa tambahan untuk mengesahkan kemenangan dramatik itu.
14: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Angka kematian akibat dua gempa bumi dahsyat yang melanda Venezuela minggu lalu meningkat kepada 2,995 orang. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Josh Rodriguez berkata lebih 11,000 lagi cedera dalam bencana tersebut. Kerja-kerja mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sekurang-kurangnya 6 terbunuh manakala hampir 50 lagi cedera dalam siri serangan Rusia di beberapa wilayah Ukraine. Antara yang terkorban ialah seorang remaja berusia 15 tahun di Kharkiv selepas 7 bom luncur mengenai kawasan kediaman. Di Odessa, 2 maut dan 15 cedera dalam serangan peluru berpandu balistik. Manakala di Kherson, serangan drone mengorbankan 3 lagi mangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 80,000 pengguna manfaat budi diesel. And International perkukuh ekosistem digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Julai 2010, ketibaan kapal selam kedua negara. Pada hari ini dalam tahun 2010, kapal selam kedua negara, kapal Diraja KD Tun Razak selamat tiba di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM. Lumut disambut oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhyiddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah, Paduka Seri Sultan Perak. Kapal tersebut telah memulakan perjalanan dari Toulon, Perancis selama 64 hari dan singgah di 4 pelabuhan untuk mengambil bekalan. Kapal selam ini diiringi 14 perahu layar dari Kelab Perahu Layar TLDM sebelum menghampiri tambatan di jeti operasi TLDM, Lumut. Nama KD Tun Razak ini diabadikan sempena nama Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Allahyarham Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, bagi mengenang jasa bakti negarawan ulung tersebut.
1: Awal FM

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: juga kereta di depan ni. Mesti main telefon ni.
1: Oh no.
0: Kenapa perlu pegang telefon ketika memandu? Bukankah itu satu kesalahan jalan raya? Dan hormatilah pemandu di belakang anda. Pesanan mesra ini untuk kita semua hanya di Tawo FM. Ingat tu. Rentak pagi Isnin hingga Jumaat.
2: Adakah anda fikir vape itu selamat? Sebenarnya anda silap. Individu yang menghisap vape bukan sahaja terdedah kepada penyakit berbahaya lain yang boleh menjejaskan kesihatan. Tiada bukti penggunaan vape adalah selamat. Sayangi nyawa, sayangi orang sekeliling anda. Pesanan ini dari saya.

0: Gegar Pagi.
1: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi.
2: 7 hingga 11 pagi.
1: Ya, Rentak Pagi Tuan FM pilihan anda, 7.25 minit pagi waktu ini. Di jam yang kedua menerusi Rentak Pagi kita. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam kemesraan, salam keceriaan untuk anda yang layan terus Tuan FM sesen pilihan anda. Terima kasih masih lagi setia bersama-sama Anne dan juga menerusi Rentak Pagi kita edisi kami 2 Julai 2026. Terima kasih rakan-rakan yang sudah hantarkan salam-salam ucapan menerusi WhatsApp Tuan FM di 019-490-3838. Eh, nak bacakan salam pagi daripada rakan-rakan kita ni. Kita ada daripada Abang Timbul dari Masjid Bandar Tawau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam solat subuh buat semua rakan-rakan Tua FM, buat DJ N dan juruteknik. Selamat bertugas. Terima kasih. Amanhan macam biasa. Salam Malaysia Madani buat DJ N. Dan juga assalamualaikum. Selamat bertugas di Konti. Dari sini Kampung Baginda Keningau mengucapkan selamat pagi kepada semua pendengar setia Tua FM pilihan anda. Semoga ceria sentiasa. Ada pantun di pagi yang hening ini. Apabila malam sudah berbintang, bulan bercahaya hingga subuh. Apabila meminjam harta orang, pulanglah segera, usah bertangguh agi. Itu buat DJ, jaga diri ya si pribadi. Terima kasih Amanhan. Okey, itu daripada rakan kita di WhatsApp FM lah ya. Tajuk nanti yang akan kongsikan, masih fikir lagi tajuk apa kita mau bawakan untuk respon pagi ini. Tapi lain terus menerusi Rentak Pagi kita, 7.30. Seketika nanti kita ada apa lagi yang tular. Lain dulu lagu bersama dengan Dola dan juga Hardline dan Melo. Menerusi Rentak Pagi, Top FM, pilihan anda.

0: bersama DJ yang bertugas dalam zon pilihan. Apa yang tular diaktifkan.
1: Sejak 30 minit pagi waktu ini, kita bawakan lagi apa yang tular untuk hari ini. Ini satu kisah yang kita mau bawakan menerusi apa yang tular, yang kisah yang mencuit hati dan juga comel lah ya. Ini bila bercakap tentang LRT3, ramai pasti teruja untuk mencubanya buat kali pertama kan. Seperti yang diketahui umum, LRT3 telah pun dirasmikan oleh Perdana Menteri kita Dato' Sri Anwar Ibrahim pada 28 Jun yang lalu, baru-baru ini juga, sebelum mula beroperasi pada orang ramai pada 29 Jun 2026. Jadi sejak hari pertama operasi, media sosial dibanjiri pelbagailah perkongsian daripada rakyat Malaysia yang tidak mau melepaskan peluang mencuba sendiri kemudahan baharu itu. Terutamanya mereka mungkin pendengar-pendengar kita yang berada di Semenanjung lah kan. Tetapi di sebalik semua perkongsian tersebut, posting seorang pakcik ni, ini sangat mencuit hati ya. Ternyata berjaya mencuri hati orang ramai. Bahkan ada netizen yang mengakui ini adalah perkongsian paling rare. Aha, kenapa paling rare tu? Dikongsikan sejak LRT3 dibuka kepada orang ramai. Dan ada yang netizen berkatakan, dalam banyak-banyak post, ini paling rare. Pakcik ni. Jadi menerusi satu hantaran di Threads, tular di Threads, seorang lelaki warga emas berkongsi pengalaman pertamanya menaiki LRT3. Katanya, alhamdulillah, hari ini first trip LRT3, perjalanan dari Datuk Menteri Seksyen 14 Shah Alam ke Johan Setia Kelang mengambil masa 40 minit sahaja. Suasana dalam tren aman sekali. Lebih menarik, beliau juga turut memuat naik beberapa keping gambar sepanjang perjalanan dari stesen sebelum menaiki tren, suasana di dalam LRT sehinggalah destinasi yang dituju. Dan malah yang paling mencuit hati ni, beliau turut berkongsi gambar makanan yang dinikmati mungkin di sebuah kedai mamak lah selepas selesai perjalanan. Itulah lagi comel bila pakcik ni layan lagi satu-satu komen netizen. Kalau tengok ruangan komen pun, ramai netizen meninggalkan pelbagai reaksi yang menghiburkan. Ada juga yang memuji keterujaan pakcik tersebut. Malah tidak kurang juga yang mengusi dengan penuh mesra. Ada yang kata, steady pakcik, saya rasa pakcik adalah saya 30 tahun akan datang. Hati-hati di jalan, uncle. Jangan lupa top up kat touch and go ya. Itu antara komen-komen netizen lah. Dan dalam banyak-banyak post, inilah paling rare. Geng Otai mari, mesti pakcik ni. Tunggu dari dulu lagi. Terima kasih sebab berkongsi. Semoga dipanjangkan umur pakcik. Namun perkara yang paling menghiburkan netizen ataupun yang membuatkan dia membuatkan netizen ni cair ialah layanan mesra pakcik itu di ruangan komen. Beliau juga dilihat membalas satu demi satu komen yang diterima. Bayangkanlah pakcik ni rajin betul dia membalas, comel betul, seolah-olah sedang seorang ayah ni yang sedang berbual lah dengan anaknya. Dan tidak ketinggalan, ramai juga menitipkan doa agar pakcik itu sentiasa diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur dan terus dimurahkan rezeki. Amin. Kita doakanlah pakcik ini terus dipanjangkan umur, dimewahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Kalau kamu tengok, mungkin kamu dapatlah gambar-gambarnya yang dikongsikan di Threads. Boleh cari Hamzah Saleh Hazman. Hamzah Saleh Hazman ya, yang comelnya ni, gambarnya ni macam dia selfie hantar mungkin di family group, tapi ataupun dia mau hantar kepada pasangan ke, isterinya ke, cucunya ke, tapi gambar selfie dia update satu-satu. Comel betul lah. Kereta api sampai, dia selfie, lepas tu di dalam train dia gambar lagi setiap destinasi dari mana ke mana, dia punya map laluannya ni. Lepas tu dalam train bergambar lagi, selfie lagi. Comel lah. Tapi itulah kan, ini sebagai kenangan juga untuk diri sendiri dan juga orang tersayang, adalah ditengok nanti. Benda-benda yang beginilah yang mengusik hati kan, mencuit hati. Itulah yang kita kongsikan menerusi apa yang tular untuk hari ini.
0: Nantikan zon pilihan apa yang tular seterusnya. Setiap Isnin hingga Jumaat, dan iklankan produk anda di zon apa yang tular dengan menghubungi kami di 089-77-3397 untuk maklumat dan tempahan.

Apalah ni orang. Cantik sejak keretanya tapi buang sampah keluar tingkap, langsung tak jaga kebersihan bandar. Jagalah kebersihan bandar kita kerana bersih itu indah. Susah sangat ke?

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga yang sedang mendengarkan Bro AK pada saat ini diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusannya. Amin. Macam biasa, Bro AK memeriahkan pagi anda dalam rancangan Positif Pagi Tawa FM, stesen pilihan anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, kalau kita tengok hari ini, hampir semua orang ada telefon, kan? Ah, jangankan kita yang dewasa nih, kanak-kanak pun sudah bebas pegang telefon hari ini. Betulkah? Tak macam kita dulu-dulu, macam saya sendirilah kan. Dulu saya start pegang telefon sendiri pun, bilang orang start ada telefon sendiri nih, selepas habis SPM. Nampak tu. Jadi hari ini saya akan kongsikan sedikit persepsi saya sebagai motivator tentang penggunaan telefon yang tidak terbatas nih. Sebelum itulah, saya mau tanya lah pendengar semua, tadi bangun pagi, apa benda pertama yang kita capai, kan? Ataupun apa benda pertama yang kau pegang? The one and only telefon bimbit. Kadang kita ni kan scroll-scroll ni di handphone ni, bilang sekejap saja, tapi rupanya setengah jam sudah kita scroll tu, tak sedar. Betul kan? Pernahkah jadi begitu? Nah, inilah yang dimaksudkan ataupun inilah yang Bro AK mau ulas pada hari ini. Kita dan telefon, siapa kawal siapa? Macam yang kita tahulah kan, zaman now ni, telefon kita ni bukan sekadar alat, tapi sudah jadi peneman hidup. Dan coba kita perhati, time kita makan ataupun waktu kita makan, ada telefon menemani. Kita tunggu masuk kerja, telefon. Bahkan ada orang yang tengah drive tu pun, tu yang tengah drive tu masih pegang telefon. Ayo, jangan amalkan ya, yang begini tidak bagus, bahaya untuk keselamatan anda. Jadi saya cuba membawa anda bermuhasabah sebentar lah. Coba kita fikirkan, siapa sebenarnya yang kawal siapa? Kita yang guna telefon kah, ataupun telefon yang guna masa, fokus dan emosi kita? Jadi sini Bro AK kongsikan 3 cara untuk ambil semula kawalan diri daripada telefon. Yang pertama, kita tetapkan masa offline pendek. Contohnya macam bangun pagi je tu kan, jangan sentuh telefon. Gunakan masa tu untuk tenangkan diri, solat, cari udara segar, ataupun bersiap untuk pergi ke kerja. Yang kedua, matikan notifikasi yang tak perlu. Ingat geng, tak semua bunyi ting, teng, tong, apa lagi, macam-macam lah, itu penting. Sebenarnya semua itu tidak terlalu penting. Maksudnya, tidak semua bunyi itu penting. Kadang-kadang itu cuma mencuri fokus kita. Yang ketiga, gunakan telefon dengan tujuan, bukan kebiasaan. Geng, ingat ya, ini kata-kata Bro AK untuk pagi ini. Teknologi ini, dia dicipta untuk memudahkan hidup kita, bukan untuk menguasai hidup kita. Kan, pastikan after this, biarkan kita yang kawal telefon, bukan telefon yang kawal kita. Sekian Positif Pagi Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama geng Rentak Pagi. 7

Ya, rendah pagi tu FM pilihan anda, 7.54 minit pagi waktu ini. Tadi menerusi positif pagi, Bro Okey berkongsikan telefon. Telefon ni ataupun telefon pintar ni alat yang sangat berguna. Tetapi penggunaan bijak dan juga terkawal adalah kunci untuk kita mengelakkan kesan buruknya. Dan ada juga yang mana telefon pintar ni seperti kita tahu banyak manfaat kan untuk memudahkan komunikasi kita selain pembelajaran juga. Tetapi itu jugalah membawa risiko seperti ketagihan dan juga gangguan kesihatan dan masalah sosial jika kita guna

Kan secara berlebihan ataupun screen time kita tu kita tidak kawal. Jadi untuk mengawal kesannya penting untuk kita seimbangkan penggunaannya dengan disiplin dan juga kesedaran diri. Okey. Lepas bagi nanti kita akan nantikan berita dari Sabah FM. Kita akan masuk di jam yang seterusnya. Cepat masa berlalu. Mau masuk jam ketiga sudah nanti. Okey, di jam yang ketiga nanti ada lagu Hiburan Kuasa 2 dan juga ada perkongsian di hari sana sini. Ada ingin tahu dan 9 pagi nanti macam biasa ada berita utama 9 pagi. Okey. Respon pagi kita ni simple-simple je untuk kita punya tajuk pagi ni. Ini mungkin semua, bukan lagi mungkin, mesti pernah tu kan, sekali atau dua kalilah pernah tersalah hantar message ataupun chat dengan orang yang sepatutnya kamu mau hantar tapi tersalah hantar pula dengan orang lain. Cuba cerita sikit macam mana kamu mengatasinya ataupun macam mana kamu, orang kata, cover line gitu kan. Nanti kamu kongsikan pengalaman kamu pernah tersalah hantar chat ataupun message. Cuba cerita sikit sama N. Kalau untuk dialek pula, malunya aku sudah tersalah send chat sama crush ku gitu. Okay, untuk dialek kita pagi ni, malunya aku sudah tersalah send chat sama crush ku. Okay, nanti hantarkan kau punya respon di WhatsApp Tau FM dan juga Facebook Tau FM sesuai pilihan anda. Sekejap lagi poster N akan naikkan, jadi kamu boleh respon-respon pagi ni. Salam pagi pun boleh juga. Lagu bersama dengan Lollipop, Madu dan Racun di Rentak Pagi.